0: especially for you.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar hari ini dan juga sekarang pukul 8.13 minit pagi. Mungkin ada yang baru bangun pada ketika ini, ialah cuti kan. Jadi tidak mengapa begitu kalau lambat sikit bangunkan, tidak apalah. Hari ini adalah cuti, hari terakhir cuti, dan juga selepas ini kita akan menghitung dengan jari waktu-waktu cuti yang panjang ni kan. Jadi nikmati dulu waktu cuti kamu. Kalau orang cakap tu, santai-santai dulu kawan, janganlah terlampau kelengkabutkan. Mungkin juga pada ketika ini ada di antara kamu yang dalam perjalanan untuk pergi bersarapan pagi bersama dengan keluarga, anak-anak, ataupun sekarang ini mungkin buat aktiviti masing-masing kan, berjoging, berbasikal ataupun buat brisk walk, apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkanlah urusan pagi ni. Baiklah, sambil-sambil buat aktiviti tu, sambil-sambil sarapan, minum kopi, minum kopi lagi, kemarin sudah kopi, hari ni kopi, hari-hari kopi kan. Okey, baiklah, sedikit info untuk pendengar di luar sana. Ini berkaitan dengan kempen Dermah Darah Sempena Cuti Sekolah Keamatan dan juga Gawai yang akan diadakan pada hari ini 2 Jun 2026 iaitu hari Selasa, bertempat di lobi utama Hospital Keningau bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang berada di sekitar ataupun penduduk-penduduk yang terdekat di Keningau, bolehlah datang bagi menyokong penuh kempen Dermah Darah yang akan diadakan. Sekali lagi saya ulang, di lobi utama Hospital Keningau bermula pukul 8.30 minit pagi sehinggalah 12.30 tengah hari nanti. Dan juga hari ini merupakan hari terakhir. Sebenarnya mereka sudah buat kempen ini 3 hari. Dari bermula 30 hari Sabtu dan juga 1 hari bulan 6 2026 kemarin, dan juga hari ini 2 bulan 6 2026 hari Selasa merupakan hari terakhir.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Baiklah, pagi ini sekarang ini tepat pukul 8.33 minit pagi dan juga kita masih lagi di pusingan yang ketiga untuk segmen rentak sekarang ini dan juga anda akan menemani saya sehinggalah bermula pula sehinggalah 9 pagi. Baiklah, hari ini merupakan cuti terakhir kan? Mesti ada yang sedih kan? Alah, balik-balik cakap cuti terakhir. Tak apa, kan ada Sabtu dan Ahad lagi. Jadi ini adalah cuti yang terakhir. Mungkin juga ramai di antara anda di sana, di luar yang dalam perjalanan menuju semula ke destinasi yang dituju. Contohnya baru dari kampung pergi ke balik ke bandar ataupun balik ke tempat lah untuk mencari rezeki kan. Okey, baiklah. Pastikan ketika membawa kereta itu dalam keadaan yang sihat dan juga cergas dan juga elakkan daripada berlakunya kejadian microslip. Betul, microslip ni sangat bahaya bila anda memandu. Dan juga pastikan anda semua dalam keadaan yang terbaik ketika memandu. Jika ada simptom ataupun tanda awal microslip seperti ketika bawa kereta tu kamu orang tersengguk-sengguk ataupun tatapan jadi kosong, kelopak mata semakin tertutup ataupun kuyu, lupa kejadian di waktu-waktu terakhir, itu adalah tanda-tanda awal sebenarnya kamu orang sudah mengalami simptom-simptom microslip. Jadi bahaya, itu sangat bahaya kan. Okey, baiklah. Mungkin boleh dicegah dan juga boleh dicegah melalui rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, berhenti seketika untuk tidur selama 15 ataupun 20 minit, sentiasa minum air yang mencukupi, bertukar pemandu jika boleh dan juga jangan memandu jika mengantuk, berbual dengan teman seperjalanan dan yang terakhir menggerakkan tubuh badan anda. Maksudnya menggerakkan tu mungkin boleh goyang bahu-bahu sikit. Kasih goyanglah bahu tu kan kalau memandu jauh tu. Mungkin sekarang ni ada yang kamu ada di antara kamu yang buat pemanduan balik semula ke destinasi, ada yang 8 jam, ada juga yang 3-4 jam, ada juga yang 2 jam. Walaupun berapa lama masa, berjam ke 1 jam ke 2 jam 30 minit ke, benda sebenarnya microslip ni boleh terjadi. Jadi kalau boleh elakkan dan juga sebelum anda memulakan pemanduan tu, pastikan anda dalam keadaan yang terbaik, bertenagah lagi kan, supaya mengelakkan lah supaya terjadinya microslip ini. Baiklah, bagi yang sedang mendengar ini, yang sedang memandu, di mana pun tujuan anda, semoga dipermudahkan. Pawah perlahan-lahan kenderaan anda, biar lambat sampai ke destinasi. Yang penting selamat sampai ke destinasi yang dituju kan. Ada yang sekarang ini baru berkemas-kemas, mau pulang. Atau lagi satu, boleh semak ataupun cek dululah kenderaan masing-masing. Pastikan keadaan kenderaan anda juga dalam keadaan yang baik. Tayar kereta, enjin kereta, cermin kereta pun itu pun sangat-sangat penting lah. Kalau boleh dalam keadaan yang baik, kenderaan anda dalam keadaan baik, bukan sahaja anda dalam keadaan baik tapi kenderaan pun dalam keadaan yang baik. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya tu, ada langkah pencegahan sebentar tadi yang baru saja saya beritahu. Rehat yang secukupnya, berhenti seketika, sentiasa minum air, bertukar pemandu jika boleh, jangan memandu jika mengantuk, berbual dengan teman ataupun pasangan dan juga paling akhir menggerakkan tubuh badan, goyangkan bahu anda. Wah, kan, itu bagi mengelakkan microslip. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Enam pagi hingga sembilan pagi. Jangan.

Baiklah, itu dia lagu daripada Ilya Gun Tabi Langadun Oku Sabah, sebenarnya membawa kita ke pusingan, ke segmen yang terakhir. Dan juga sebenarnya tidak sedarkan anda sudah menemani saya bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, terima kasih kepada kamurang yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan anda juga boleh mendengarkan kami di sana, Keningau FM, pada bila-bila masa sahaja dan juga di mana sahaja. Dan semestinya, ini yang paling kamu orang suka ini. Percuma. Ya, ada bayaran, jadi jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah semuanya, assalamualaikum dan juga sampai jumpa lagi. Bye.

0: FM ke Slim anda bersedusun manta jam ke siam ke sobun bisa majam ke padam dua tangada.
1: Miampai kau dah hab baina jirin mengambalut dikayu id keselimahan baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.0 megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Senang Kasaban Kepi Sarawak Tamai Ada Tiga Selimbahan Baras Dusun Keningau FM. Tiada baina, tiada uka dua Kepi Anda Titik Dua Tulan Ke Enam Tahun 2026. Ami apa yang kawan guna kosoban bina dijajirin amna kita tamalut pekerja harian ti jam mengambalut kayu selain ada tak ada terlalu jam kia mata ada jam kosam kosoban gisam ar kita jam kah berdam dua tengah dau. Pukul ini musim untuk kakal kodat miapai dahi tidak radio kena FM mantan pada jam ke 6 ke 7 gisa benar kita jam ke 7 ke 7 itu nudi miapai kode DJ Atika tapi nak pula musik keselimbahan berasa Melayu selain dari terlalu jam lagi mantan ada jam ke 6 ke 7 gisa benar kita jam ke 7 ke 7 itu nu tentu ada tak apa nah, kerana kodat kepilan-kepilan kiguna lagi sering-sering panglisa ginawa asana suai tu hitin ada radio kininga FM mayaditi frekuensi siam na bada mapati tik tur megas kena FM kuhoi aramai ba apa gila dia musik atau kodat timna mangun tu dan antu kodat kila dasan dat ke sabain bena dan antu kone gida takat mamana ulangan megit kabang mimbaras tadung menigud mata maintang telinga makinangau am negi pemusarahan am ginawa ditelidas kepirat ke sabain bena. Kumari ko di tapi asan wat kadi santidan kadi ko iluhai merubah kotor idualai pengobatan. Wakal ko dada tu mengambalot dai gi semar kita jam ko badam dua tangga dauti tu baneti harga guat pipirat ababayan nulun. Itin konti ka saban mena megal kasari ar kata jam ko siam pa badam 5 minit ka saban. Kalau musiti taruputan ko ngoyong ya tawan mantok kata dau baina mar kata jam ko siam 3.4 minit ka saban. Manku pelemusat agatang degatak ya tapi nai mari kita jam ke hapadam jam ke hapadam 5 minit ke saban harati tababian pada teman kamatan hitihila tahun 2026 ya kan di nabarasku isuang dat Facebook ya mari kita jam ke hapadam misal ke saban tapi nai kelembus kabar teniba tada bainak tadau ke dua ya harati tababian kesaro ke penang kudak ya hari kata jam ko habar misa tolu na pad binit ka sa ko saban nga pugulay di harong harong tako har ceritra khas pesta kamatan te ka susuyan pinatamad ti tokapian na titit ka pamaribitan kamatan ton 2002 na padam anam kya harong ako di kayo nga siding siding lay dar kata jam ko habar misa tolu na pad binit ka saban saka babayan ni nulo titit konti ka saban binit binay at natunada at paparong ako nagidat kapailan-kapailan kiguna kaya nagi tantunad paparong ko na sining-sining paulis ginawa ay sinasuway ito hindi na radio kininga FM mediti frequency siyam na bada mapatitik turmigas mila ko nagidat patat pasan mediti WhatsApp kin FM ay sa isa siyam 5-8 siyam manang 8-8 sa ikaharnang yat live o TikTok dat ka sabayin mera tabinay ya pamadadro patat timpo tabinay sanang dat may tako timpo na iti kaparan sining mantadi az Azbin Azhar maghihum kaposyan kirati am nagisutan kagusin yung mata ni Jimmy Palikat kada sonsolo piginawaan.

sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perundut tang adau kuy aramai.

0: Yang kena pihak sini narong atau tenu di kia sini mata di Esther Subin pikinawan di Tolomisa menegi Freddy Hampton pain tempat aku nak salam menegi tatan menete jam kasiam do menda bedam turu minit ke saban. Apa hari pegilanganku kare titi campaign menelo darha kia. Tapi anda titi suti-suti da tesikul kia kenapa hari iti tualai pengobatan keningau lalai pihak iti transfusi raha kia. Ada ke penuladan nadrahak ya. Tak ada aku ni hab nagi bainak ya. Dua tulan ke enam tahun 2026. Kapi anda tak ada aku enam. Tak ada aku enam. Tak ada aku dua ya. Tak ada aku bainak. Ketimpun dah jam ke walau. Tolong apa dan minit ke saban di tenu. Okey. Gisa margata jam ke apa dan dua tolong apa minit talib tangan dau. Kain anda penghiti dan lobby utama walai pengobatan keningau ya. Pada pengah itu lobby utama oleh pengobatan keningau jam ke walau telu nampad minit ke saban gisa margata jam ke padam dua telu nampad minit tengah dau. Tak dau bainak ya. Harap petimpo kasampat pula terbinai. Rahak terbinai. Kasilu sebagai dat titungkap ke pasien kumadia ledit memerluk ya. Setitik darah sejuta harapan ke. Hari kita pergi lahan had kelayakan budi siam na pedam 5 kakal 200 liter sembulan kia. Had kelayakan budi siam na pedam 5 kakal 200 liter sembulan. Kami na petingai kami anda di petrol betik ya. Kepelan kumat makin okey had budi siam na pada milia kakal 200 liter sembulan kampai na tulan ke-6 ditik ya. Tulan ke-6 ditik tahun 2026. Kumat dia lah ditarat kena kerangod iti ila kad nerangod kayunga kad aku tumpai aik ya. Makin aku kod radio kena FM misalnya nga negari kabar-kabar ditatapet aisai kami yang dah memudut ya. Mari di jam ke siam dua na pada siam. Tapi seminit pom orang tua getang degetak ya. Jadi getang degetak tapi nengah hara tulun dat member satu kai turun nama tiar ringgit kah ya. Turu nama tiar ringgit tak getap denda kah. Kinengah makinengah bagi adkinengah FM kia. Kailah kau nak getang degetak di tetapat kebiak ya. Pama senang dah tak makin angot kod getang dega tak mentokot tadau baina tapi nai.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Ulang piada tak suti kenyap suti baina nga getang dega tak kakalat Paselimbau ya. Kita pengah kami hendak menerimpuk sunduan kemadi gue di memutung degata. Pulau tega sugata kita angda siam ringgit lima na pedam siam tusin segilogram. Kepingan grade kaisa kita angda apa teringgit siam na pedam telu tusin segilogram. Kepingan grade kedua kita angda apa teringgit ha pedam lima tusin segilogram. Kantalan grade kaisa kita angda apa teringgit enam na pedam siam tusin segilogram. Kantalan grade kedua kita angda telu ringgit siam na pedam misa tusin segilogram. Gata sikarap ki ketang lesa ringgit habadam 200 in segilogram atau kai na kai kakas semut itu binaik ya mai pedih malah dipanghait ngahit ya mengasa-ngasa lagi na tipisau sedap ya mai kagu suguta ki tipulut teka susu gata ki ketang da siam ringgit 5 habadam siam 200 in segilogram. Kapingan grade kaisa ki ketang dat apa teringgit siam na habadam 200 in segilogram. Kapingan grade kedua kikatang dat apa teringgit habadam 500 in segilogram. Kantalan grade kaisa kikatang dat apa teringgit 6 habadam siam 100 in segilogram. Kantalan grade kedua kikatang dat telur ringgit siam habadam isa 100 in segilogram. Gata sikarap kikatang dat seringgit habadam 200 in segilogram. Kan aku pia katang dat kata mentak atau banyak ya. Saya nak agak gatang negata tadau suab. Mungkin engau kau bagian radio kini FM kia. Tu it asahih tay kai ita tepat kia. Kada kau pergi nangod tu kau turun nanti kia kah ringgit kah. Saya ramalan negara kita turun ringgit tay tapi naik ya. 5 per ringgitnya aku magakain lagi ya.
2: no kung malo ko na papadagang nga tadi gulo di light tapi na ikit kung napas sa laner nga itong 2,200 di no kung malo ko hapa da rin kita sa kilo kaya hapa da rin kita sa kilo no kung malo ko kaya pampo sa tumor ko irin no kung malo ko pinapadagang na hapa da rin kita sa kilo kaya apa dia kaping na iku pa tarana maapipira na ribo kya ko kontungan temen temen ay jam kasiam tolong na padam 2 menit kasaban Sining mata di Just Ready Gusip Sumanak Pitas Kerhian Kusutan Kagus Sining mata di Joe Henry Sumanak Talawa Kini FM Kuhi Aramay Bang.

Minkan apa ababayan tanarong otak ko tenodi selain ada talun apa dan minit kaya ababayan kamatan hitihila nulud pinalamus di Maida Yungkit. Amai nanti jam ko hapad apa to pada mana minit ke saban hiti da kay nan takaw kya masa-masa to ko pay tiga selimahan baros dusun kina FM. Tadabay na tadaw ko dua kya. Kapian na titit ka dua tulan ka enam tahun 2026. Mi apa ko da ko saban bay na mantad pa di jam ko siam ko saban ni tenu gisa mar kita jam ko pada mro tanga daw ti jajirin mga malut kayo selang nada tulo jam kya. Kada lihwai ar kata jam ko habri misa ka saban kalambus at kabar tani ba har nagya ceritra pinatamad kya tapi handat diti aramay kamatan tahun 2026 ceritra pinatamad aramay kamatan id kasliman bersusun kya. Arangod kayo nagyat ababayan kasaraw ka pa nangko arigata jam ko habarimi sa talun na bad minit idang ka ababayan diti paparang ako dat sining sining dat dan gulugulo kya arigata timpo diti paparang ako dat sining sining dit dan gulugulo itarang gising kauniko dat iton turun na padan walun na padan kya. Kumari kayo dit ay samaan tabay ko na dah tay ka tatad ko na dah gisam dat apupusan na tiga selimahan boros dusun kena FM gisam marketi jam ko abadam do tangan dauti sesuai ka sining-sining dit man ko paselimbah mila ko nagdapatad pasan kaya mayariti WhatsApp kena FM maya numbor ay sa isa siyam lima ulo siyam anong walo anong walo. Masan po ako kaya hapon siga kumari kayo kaya dit men kinangau dat ababayan ni tinud di nakarong ako tako dat nagungan dat man tadi da dagungan dat liwan kya dusun liwan nakarong ako ni gidat nagungan man tada titi da tambunan kya nakaila tako nung piangkura kay ka nu erati kepiah diti tepiung piumungan diti kamatan da tahun diti tahun 2026 ya. Saya ke memaramai takau ya. Saya ke memaramai takau tama diti ramai kamatan. Papi sampuru nagi kumat mata da tisa kumat tisa nagi ya. Kenapa ka iti dusun? Pira bansa dusun teka it nilanta ko dusun Liwan, dusun Kimaragang, dusun Bundok kya. Magisway nagiat ko tumbayan ta ko tubinay. Kaditi atit kami andat pisampuran ta ko diti. Narikata tulan kelima kya, tulan kelima diti. Saya ka mamaramay dat kamatan. Mag-isang puro takong nag-i, tabinay, matadadisam, tisa. Tanganak, mamalahingan, tanganak wago, kusay tando. Aw manutun, kaya, misusway po, piyat, katumbayaan nga. Isa iat aralan takaw, isa at gampotan takaw, isa awayan takaw, isa at karatian takaw, dat paparlan. Itit ramai dat kamatan kaya tibinay. Pagulod na rangot kabar tinibar kata jam ko abrimis ko saban sedang magin ako to sining matadi alias Zakaria Rumundok ginawa ko abusutun kagu sining matadi Tensin James Masawat lumis pagun sabah kini FM ko hoy aramay ba.

Baik nanti hajam kau berdemisa kau suaben. Assalamualaikum kopi sanangan ke Saban baina di kelemus ke Bartani Bam untuk tadau baina ke dua tulan ke enam tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Perintah Pegun mengelap bayaran interim 1.5 bilion ringgit kumad pengunuan pinatamad kumad Sabah miagal neberas di Luguan Menteri. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros inisiatif dulu berpekitan perintah pisempuruan Inseriba kepimpinan Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai isa perintah di Ki Kitongungan empaparalan nu it nabatas. Datuk Haji Ji Insuang isa berberasan mamaramit tersenang jaminan perintah pisempuruan maitu melambus mamagatang empaparalan pi batasan Malaysia 1963 MA 63. Dan adalah alasan kanu kapanau timput teruhai kanu kasasanangan megian pegun. Dan bersedi Sabah tumilambus misakodong tegirat miampai perintah pisempuruan mengintong keinsanai kepobian isiriba MA 63 kapanau tersasanang. Namun dila ben penerangan parti gagasan rakyat Sabah I Datuk Nizam Abu Bakar Titingan in suang beberasan keningkasan bayaran interim kumad Sabah pepekitan penginsamakan runingan miampai perintah pegun perintah pisempuruan kepegawit asil penembarasan Luguan Menteri dila pepekitan ingisaman perintah pimpinan bayaran menteri in suang pepeburu hak Sabah maya pirundingan suai ke mengolim penandasan perintah pegun menoguang insuang pepeburu hak Sabah lelebih pe karai tuntutan insiriba MA 63. Perintah Pegun Pepeburu inisiatif 5 tahun gisem 2034 kumat mendokumentasi kebosanan mengisuai etnik Pegun Diti sebagai nintangan temungkus indumental aset pelancongan. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor Minaboros inggi seman dokumentasi Diti apangkal main mengintang tinungkusan kebosanan etnik amu opunso. Suai ke pepegirat ramai kamatan sebagai produk pelancongan di Kanu, pepeinta langgaran Sabah id sempemegunan. Neberas di siaiti id majlis ramai kamatan nayatan pegun Sabah id 2026 pi pinahimagan diang di pertua pegun Tun Musa Aman id Hongkod Kaisaan KDCA Penampang. Perintah pegun komited pepeburu pembangunan produk pelancongan id kenan labus kakadian ki asas kaimayan kobasanan koinan sandad nagi tinungkusan lang dilam maid papagirat pakawagu industri pelancongan pegun maid merealisasi ngisa mandila menteri pelancongan kobasanan koinan sandad Sabah Kepkas I Datuk Jeffrey Arifin Minaboros iti memerlu kreativiti magigian isuang pepotir dan kepergatan pelancongan di Kanu menganut gatang kumat ekonomi komuniti labus kakadayan. Nurbanisia menganut kabar seret id majlis penutupan ramai kamatan nayatan pegun Sabah 2026 id lengkod kais hongkod kaisaan KDCA Penampang. Kakawagu disia perintah pegun tumilambus menokodung ingisaman pembangunan pelancongan labus kakadayan sebagai pemacu ekonomi Sabah in timpun-timpun dumental. Penganjuran spot kebasanan kepihan dat ramai kamatan tumilambus kesiliud ke pergatan apangkal in suang pepegirat pisaan ampiludan magigian magi suai tinaru in Sabah. Piludan dit nakaharo dilo kenapa ko papagaras kagatango kobasanan nga menginggan negit kapapanahay program pembangunan inayatan pegun. Ingkana beberasan di Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam penarikan jawatan kuasa induk keramian ramai kamatan nayatan pegun Sabah 2026.
Nuruban disiad manganud kabar serad pinapahimagan majlis penutupan am kapatunuyan titungkap pialan spot kobasanan kopi hendat keramaian ramai kamatan nayatan pagun Sabah tahun 2026 id penampang. Dato' Joachim ngamun sikau nagid kumad katinanan spot Sabah am nagi kementerian kemulakan am spot kumad komitmen pinapalantoy kapergatan di. Namun di dalam negara Sisiya, Persatuan Kebesaran Kedazan Dusun KDCA masa-masa menariuk pelan naik taraf kakamut di keharumantad. Kampainya memusai isa Dewan Wagu. Dato' Joachim Gunsalam negara kelulusan tanah sebagai pembangunan timpu dumental alansan anu. Pengkurapa pelan di masa paid kerimpunan masa-masa negi id pagi beberasan. Aisa tinaru di nayadaan id keburuan pembangunan pegun. Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Spot Ekonomi Kreatif I Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menebaras Perintah Pegun Kasarid mengintong program pembangunan di Nakapanau Purimonan miampai kainsanai magigian. Datuk Nizam netan Datuk Nizam menambarasi di id program Ramah Mesra Miampai Komuniti Cina I Tawau. Datuk Nizam nalansan bagian Tionghoa kasarid menganut sokodung kumad perintah pisempuran Sabah baid mengintang kesinambungan pembangunan kanu gati lembus. Pinasaro negisya kumad bagian dat amu ambayatan miampai sentimen perkauman di kaintalang gisemila paparatu kegiratan om keburuan pegun. Kiningkasan bayaran geran khas interim kumad Sabah mantan 600 riyong ringgit kumad 1.5 bilion ringgit sebagai anjakan tagayo pepaintalang sunduan tuntutan MA 63 kumad realiti pembangunan di lebih inklusif mena neriuk geopes UMS Profesor Dr. Syahrudin Awang Ahmad menebras lang dila pepakitad keterenangan politik di Takawas mantan perintah pisempuran muid pepai semua keburuan mantan wilayah kadisya dan adila kenapa ka papageras otonomi kausinan pegun nga papahara negi kawagud kombayaan magigyan ang komitmen perintah pisampuran isuang paparlan pagilangan asal maya adil ang telus. Dr. Syahrudin mamang Dr. Syahrudin nga mamang kapobian tagay dila teguangan kapiyah med menalasay prasarana di kakanggaw. Megal katadan waig taburisi kastabilan grid lotirik om negi rangkaian talun-alun maya pelan pemulihan di Tainsanan. Ingkana kabar tiniban ulu di Hektare Zamit ang pinadalin ko montok keselimbahan barasurusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nanti orang kata kau ti cerita khas pindah tempat kopi anda ti teramai kamatan mampu pesan nanti orang kata kau doa atau doa baina menagi termusan kagum makin nangau dat keserau kau panang kuda hari kata jam kabar misal telun 4 minit dat kesuaban kopi handat di tika pemerimitan tadau kamatan 2026 stesen radio Kinga FM papaselimbau cerita khas ramai kamatan it kitulu kalangadanku nesurat di Constantine Walter University Pendidikan Sultan Idris Upsi Perak.
1: Mimpa impa no kamatan 2026 kedua no padam siam tulan kalimbah. Id iso kayanan sikul balajaran takawas id tanak pisampuruan. Masoh masam rasam desumadobno.

0: sebagai Duelfred, Idelfonso Maipol sebagai Del, Zasol Pilus Guhidi sebagai Jesol, Edwin Solubin sebagai Edwin, Brindley Pius sebagai Tio, I Dr. Rosliah Keating sebagai Tama, Omi Dick Million Joimbul sebagai Tapa. Cerita khas ramai kamatan 2026 niti nulut di Nurila Sadi, bagian Ababayan Keselimbahan Boros Dusun, Stesen Radio Keningau FM.
1: Doa Tantan Modok.

0: Mantang na di ka, ya Allah. Apa si aku, apa tay aku?
1: Mani bapak kepesian, mani kita daw. Biampai doa.

kapi sarang saban beneti jam ka benemisa teluna padam 2 menit ka saban hati dengan tokoh hati tokoh da babayan ka saro ka panang kuda hidong ka paperang kuda siding-siding lain kia. Nah, bulu dat mungkin ngoto sining harti pasen naramit ku mata diamankan salam Malaysia madani ku madika dijanjirin assalamualaikum. Pisanan ku marjain gonti mata dokit kampung pagindakan ningau mangandut kesehatan memasan kepisanan ka saban itu tedau kedua. Kumadin saran maikin nang olan san misngi sesari. Kumadi kau di kumadi kau DJ saudara hina kau pergi o kasi. Bam senang dat abad dor batet ni pun mungkin aku tahu sining mentadi mudi dubing retan tunduk mundok. Setan kagus sining mentadi sistem bandaran kada tebok upus nudegol.

0: Ababayan Sinding Sinding Lights.
1: Kana pia sining mata di Mary Intiang i tindalanan sinusut kagus sining mata di Datuk John Gaisah. Asrohan no berasku minggu tatan meniti jam kah pada misal lima nah pada minit kasaban. Komendat ipang pad pampad takunan keselimbahan beras dusun kene FM mata do baina. Posiko ko madi ko di nakatatad mantad pada jam kah enam kasaban miampai ko di DJ Atika. DJ Atika mantad jam ko enam kasaban gisa menargetat jam ko siam kasaban nite no. Tinuntunan ko kago mantad jam ko siam kasaban gisa menargetat jam ko hapadam dua. Pipira pa minit kaya. Tuntunan kau ke selimahan beras semurut mentah ada jam kau pada menurut tangan daugis sembar kata jam kau telus sesedapan yang paiku di DJ Iza DJ Syukri mengembalut mentah ada jam kau telus sedapan gis sembar kata jam kau turut tetuang jauh segera darah beras ku ditakap yang nangan toko suang ginawa di kayu tapi naik karma tuat beras-beras di nako tebak teka nako sindual ginawa. Baik ngaran-ngaran ni tak nak dawat tapi nai mekampun aku mantan popod karam gisam timpur lo. Tu ya angat tu lenta med magiro mantan kesalahan. Tengkaran ku koyo tengkaran ku ikut dua sini misut Bibiana Kinsun tupusku Aumila Belian. Sutun kagu sini mantan di Maurice Sawit. Sen sagit-sagit tokoh ka. Senang na makan tangga daw kung madigodit masa-masa makan tangga daw timpo diti tayo kahari mungarib-mungarib na gidatang rapaun-rapaun kaya mulas-mulas nagi kaya tayo kahari mungukab na tangga kahari senang na makan tangga daw tayo kahari tindalanan muli mato tantan mamanaw kalanglangan na kayo kaya sarahan at tapi na tayo kapuro pag-anakan ni duwala yung maganda na kayo kaya kan kasihan kapya papano sa sakayan. Pasar itu kodat menamang kelida santinan toko sendiri menagi tulun suai menagi ketinggal gantinan sendiri menagi ketinggalan ketinggalan tulun da suai mantada dijajirin sam kopi salat kago. Assalamualaikum, salam lesi madani, ina ko pedamat.

Assalamualaikum kan sanda Allah itu nakasuku takanora oro karo ora minggu itu am oro karo ora sila itu ya hino ro hari bulan sila ka onom ro ngaribu ro ngopara monom ahondo opara monom Zulhijjah 1400 apat nga opor am tulu hijrah am pahakaka kosona pora jam ka operam ro operam limo ngamini teratangan waro pahakataka Islam. Aparalan rah sembahyang fardu zuhur ralibung nekeningau amau ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasraman paha kakak aka paham bot tak apa kawi. DJ Izal Rayus Asi Simpung Amarangan Ramuyon Ra Kasalula Andra Hunumurut Ra Oroh Itu Syukur Rajam Kataluh Ramai Ampain Kuanangan Rarangan Angkara Jara Rai Tuli Ra Kasalula Andra Melayu Rentak Segar DJ Atika Tinu Malimpun Rajam Ka Onom Syukur Rajam Kasiam Rah Susuam Am sinu menuhi nawahu rangan angkaraja di jajirin. Raka salulaan rahunu dusun kuhoy aramai bo. Intorajam kasiam sukurajam ka operam roh rarai tuli. Ampah kakak peli rai mion nangit terabilin moyon maira whatsapp maira numbur loho sasiam lima walu siam. Onom walu onom walu. Amrais takapo anting guys, am angkiningo takapo rarimbay. Inan toruwa rimbay ri jobre lambar am ilori IVL Christia. Am sumunuhin abahu rimbay ri Albert Andrew, rimbayon ku iapa. Kaninga FM hebat, syoknya.

0: imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti resesangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak maminat rainan galama sikul kandai lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya pa kakarai no pasuko ko peramion kinabalo no kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Babalo kawanan libong no kini ngau solora susuab nangulurah kula-kula intop. Solora mai anguluan no palakrah kula-kula intop kamlondom angulurah kula-kula intop. Lasun oro rungo peram talu suku talu ngau peram talu darja Celsius. Kosong dari bungnu nabawan solora susuam nangulura naswangan intok. Mai amlondom angulu anum palakra naswangan intok. Lasun oro rungo peram apat suku talu ngau peram apat darja Celsius. Kosong dari bungnu tambunan solora susuam angulurah kula-kula intok. Mai angulu anum palakra kula-kula intok kamlondom angulura kula-kula intok. Lasun oro rungo peram talu suku talu ngau peram ruo darja Celsius.

0: Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Binanon na bawat Pahayaman Taka Onsoy.
1: Jam kasa na tangan noro am kansen Malaysia Marani itu na aho ondo pasukuan ko I Nor Khaliza Abdul Karim. Alasan bayaran interim suang sa 5 bilion ringgit rapa na akan pinaadra Sabah kuno pinabalan no Perdana Menteri. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Nambala hohotina na paintalang raparinta persekutuan raliwi kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rarondo perintah bertanggung jawab am apa akorah atu yak pinataran. Datuk Haji Jinor ralum rondo rahu pinengkual no pono nangapura jaminan no perintah persekutuan rayus anabi am apa akorah pampataran Malaysia 1963 MEH 1963. Dan ahino linansan alap ta kinapasi ra amarandan rakan saya noh ulun na suangan negeri. Yonambala, Sabah kulimanin rayus ahuyu apirot rah perintah persekutuan ra amarandan da kawi pamalairan raliwi MEH 1963 alap baalin. Liliwarahino kinayan penerangan Parti Gagasan Ulun Nasuangan Sabah, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala. Nama ruangan no bayara interim Rasabah na paintalang ralako pahayaman no parinta negeri am parinta persekutuan na kaalap angibitra ampos. Wala no Perdana Menteri pono apa intalang rababal kapio no parinta pimpinan no kinayan menteri ralo memperjuang hak Sabah mayara babaal pahayaman. Amtus kono apain talang rah perintah negeri, rah kapio memperjuang rahak Sabah. Mulupono asunggai terapa kita akan rah liwi ME 1963. Perintah negeri apain kuli rahohot 5 upok suku 2,000 talunga opor dokumentasi kaulayan nan salinut etnik rah negeri itu, yohino rujukan no tumatong am aset panambuluyan. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Nambala, hohot pendokumentasian hino akasip ra amarandan ra warisan am tradisi etnik Ika Apopor. Hino apapirot ra ilau kaamatan, na kaaya produk panambuluyan ra aka alap anungka ra Sabah ra tikop tanah. Ia Nambala rahini lipat ilau paningkupan ilau kaamatan tayar negeri Sabah ruang riburung operamonom ra inimpuasno yang di pertua negeri, Tun Musa Aman Rahongkot Koisaan KDCF Penampang. Perintah negeri humohot apa kaulih ra produk panambuluyan ra liliut lusar bandar, maya ra kaulayan libung kinayanon ayuk warisan amahun. Lako hino ra apapirot ra industri panambuluyan negeri. Kono ra apasau krahino menteri panambuluyan kaulayan am libung kinayanon Sabah, Kepkas Datuk Jafri Arifin Nambala, hinora alansan ra kreativiti ulu namahun ralom apa kaulih ra panambuluyan, ra akalap amaruang ra ekonomi ulu namahun ra lusar bandar. Yoi nambutno angangahon nalivos ilau paningkupan ilau kaamatan tayar negeri Sabah ra Hongkot Koisaan ke DCA Penampang. Ia Nambala, Perintah Negeri Rayus Humohot anungko rahohot kasingkatan panambuluyan lusar bandar, rahohot apa singkotra ekonomi Sabah rah timpu matong. Pambaalan raspo tradisi rapaat ilau kaamatan rayus asau kra intok akasip, ralom apapirot rapa sisimpungan amkan sayan ulun nasuangan nan salinut kaum Rasabah. Kan sayan salakayak apa pirot ra nilai kaulayan, hinopono apa langkara pembaalan ra program kasingkatan rah tayar negeri. Hinovala pinasukuno Datu Sri Panglima Dr. Joakim Kunsalam, pengerusi jawatan kuasa induk Oromayo ilau kaamatan tayar negeri Sabah 2020. Yo inambot no angangaho na livos na impuas ra ilaw paningkupan ang pamasukuan ra ampos pahihilian spot tradisi rapaat Oromayo ilaw kaamatan tayar negeri Sabah ra upok 2020 ra penampang. Datu Joakim Pono na pasukura rahu pengkonangan ra lembaga spot Sabah ayuk Kementerian Tuvahu am spot ra hohot apa akau ra acara hino. Lili Waraino iyo nambala pasi simpungan kaulayan kada zandusun ke DCA ahilong ra olon apakahonsoy ra kalangkaan rasino noyo nakaaya ambaal ra rondo dewan nakabaho Datu Joakim Gonsalam nambala akunan rasa bidang tanah ra lako kasingkatan ratim pumatong na alap noyo aun panakulanon olon hino sinopoyo ra tayar mahulu am pahayaman bokon ponora bina alan Nando kaum rana tirisan ralom arus kasingkatan negeri. Menteri Kasingkatan Tubahu, Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala, Parintah Negeri Amarandan ra program kasingkatan ra binaalan, alap alimanan, ambaya kawino ulun na suangan. Datu Nizam Nambala rahinili paat program Rama Mesra ambaya ra ulun na suangan Cina ra Tawau. Datu Nizam Alansan ra ulun not Tionghoa Rayus Anaak Rasungkor Rah Perintah Pasi Simpungan Sabah Ra Amarandan Ra Pantuusan Kasingkatan Ala Pinatuus Yo puno nama huang ra ulun nasuangan ra ika apasi akaya ra sentimen parkauman ra binaalan no inan atantu suku angibitra kapahanan no kaansayan am kasingkatan negeri Nama ruangan rabayaran geran pinaat interim rasaba intora 600 ngajuta ringgit ra 1.5 ngabilion ringgit. Inilayan ra anjakan mayo na paintalang rahuang pakita akan ME 603 ra realiti kasingkatan ra alabi aukab. Penyelidik Geopes UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad Nambala lakohino na paintalang ra babaal kapyo politik as sawat intora perintah persekutuan ra apapirot ra jurang kasingkatan no wilayah. Yo nambala usin hino salakayak apapirot ra autonomi usin negeri hino pono nanaak sahuli ra kapicayaan ulun nasuangan ra hohot no perintah persekutuan ralom ambaal ambabayah ra ampos aninging. Datu Syahrudin Ponanambala Pamalairan Mayo Hino Pamahuloron Ra Amarandan Ra Isu Prasarana Naka Aya Konolutu Sungai Bersih Kansayan Grid Electric Ayuk Rangkaian Sangkul Maya Raplan Pengansayan Ra Kawi Hinono Ahon Dovinon Seri Hekta Zaimit Ampinaralin Kura Rahunumurut Salam Malaysia Madani

Paduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karungoparam 2000 Silakumoparam Sa 1700 Limongoparam Balu Gura Balai Pakibabasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1700 Lengoparam Balu Suku 1700 Tulungopor Riliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilo 1700 Tulungoparam Sa Suku 1700 Tulungoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketenteraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Pelatun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketenteraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Pantulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Amfat Finder Amnambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Ripalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yakinnya Tim Khas Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Amniak Ditauliah

Hai, awi syari nama Syapri. Paili rai, angki ningo. Rapagayaman takau monsoy. Inturajam kaupor amro. Sukurajam katalur rakamayon. Keningo FM, hebat. Sioknya.

Yau paha kakak Reino, patut tu nak ke pera mu yon ronda program Pak Alin. Yau hino pendaftaran tingkatan onom rasa si ruang ribu ruang operam onom, ruang ribu ruang operam tulu SMK Keningau Ruo. Program itu Pak Alin ra balu hari bulan sila ka onom, ruang ribu ruang operam onom. Yau hino oro kasa, onda Pak Alin ra dewan super cemerlang SMK Keningau Ruo into rajam kabalu rasu suam suku rajam kasa talung opor ngaminit rah tangan warau.

Aho nu program itu Iviton Muyun Ambaya salinan nu surat tawaran salinan nu akunan SPM salinan kat pangkaulihan surat barana salinan kat pangkaulihan ina ama ayuk ruo kaping gambar berukuran pasport rahmoy la program hino.

Air rai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam kata.

Yo paha kakarina jam karu ramai am agai takarina tangan pagayaman monsoi yo hino pa kita akan rarimbai. Jadi paha kakak abule kano angit tarabilin muyun am kita kararimbai kasihan muyun maya ra WhatsApp mai renubur lo sa siam. 5 valu siam, 6 valu, 6 valu. Am pasukwa kupia bilin orang antaka.

Kan sayang datangan waro DJ bertugas rarahu numurut ra oro karuo suri ka apandai peyora inggalanam akita rarimbai ra pahayaman onsoi rajam karuo Jessica rimbai rinordit Nordin Palano paring konangan deonam yau kan senda kamayon riun au DJ Izam pengkonangan dion nang ito rabilin mayara WhatsApp mai. Ampa kaka peli rai mi nang ito rabilin mo yon mayara WhatsApp mai ra nomor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amres takapo ang kiningo rarimbay kinitak no pahakataka na kita klarimbay ri Nordin Palanup Jessica. Ay Laura inggalan no tapi inggalan no WhatsApp no alhamdulillah kono. Am rangan takai rujilan Alex na kita klarimbay pilatra haling rimbay ri Enos Andarak. Rangan taka na kita klarimbay kereta mewah rimbay ri Sudin Kansut. Intar rangan taka Rambio Talos.

Rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpong mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanah malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rula laing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay itu, paili rai maya rai natangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo.

Ya pa haka kareno akaya karako DJ Izara Oro hitura kasalulan rahuru murut sukura jam katalu ramai. Paing kuanang anda muyun akaya ramura radio kening FM mon yakin tok muyun. Abuli kamaya da frekuensi siam ngopo rama 4.3 MHz am abuli kapo akaya ramo mayara aplikasi

RTM, click am reporter radio RTM. Ra website https://palangpalangradio.rtm.gov.my. Paha kakak boleh kapangin tara bilin mo yun mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Ang paha kakak roi na pasuku ako pio bilin nurangan taka Elvia samay paran. Hello kan Sandra Oro Karuo DJ Iza kan sayan apa ko rakaraya mo rakonti keningang FM hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan on saya kam DJ Akia sinamot nang ito rahbilin. Alansan da kawinu DJ DJ kening FM sabab BFM amrangrangan kening FM sabab BFM on saya am tabi pansirangan taka suku savoino. Pengkonangan da bilin-bilin onsoy tukin waro rasiaran no Melayu dusun intorarangan kening FM sabab BFM. Intori hari ni majanun si Love Angun Elin Kemabung runang skim tomani am lima ansuai am kawino inggalan huruf E suku razet. Tapi pansirangan antaka suku Savoino pengkonangan diun DJ Iza kan sena pay rayus ratugas am rayus kermusim. Pengkonangan DJ Iza asihau poyo mayrap pagayaman onsoy asiha au akining angkiningoh rarimbay naratian muki rimbay rimolisikin pengkonangan diun DJ Iza. Yau kan saya diun pengkonangan sahuli nangit terabilin ramo amonsoy-onsoy kabarku amalan sanora muyun poyo onsoy-onsoy kabar muyun pengkonangan diun Amrayus takapo ang kiningoh rarimbay kinitak nurangan taka Elvia Samay, Nora Dex, amrangan taka Ira Fendi. Nakitak rarimbay na ratian mo ki rimbay rimolisikin, rimbay sinukiv nulangoh rimbay Ranida Rosti, am sumunuhin na bahaw rimbay live and sundel inan mo vinunimu.

Yo pahagai karena patut tuna opera muyun rondo aho. Yo hino pembaalan ras subsidi bersasara amaran dan rakaan saya no ulun nasuangan. Lakau itu akasi pra angin supra ulun ra akilulu kapio. Am subsidi bersasar itu akalap anak rakan saya ra ulun nasuangan Mayara Budi Madani. Am hohot itu akalap amali vosra katirisan apa pirodra nanturungan fiskal negara am kaansayan no ulu nasuangan rayus alungan. Ampah kakak pasuku aku pilih vilin nurangan taka arini majanun kan siwan DJ Iza. Ya ukaan saya Rion, ampa ing konangan poyo Rion nangi tora bilin ramo. Ampa suku aku pebilin nurangan taka, au Francis Tuya intor kampung Pantai Baru, mau kita ke rimbai guang kumang kakada, rimbai di jonten insin, pasukuanku kosun ri ungkia sansulapan, hiora kampung Bonor, binton sansulapan, hiora tigasa, am irami, hiok kampung Merapuk Keningau. Yau kaan sayan ampain kuanangan ramuyun nangito ravilin mayarah WhatsApp mai. Amrayus taka pangkining wara rimbai kini tak nurangan taka Francis Tuya. Dan ya davena amben alson nakita kera rimbai guangku mangka kada rimbai rejonten insin. Rimbai ruli-ruli asin dualan rimbai Nur Faziana Imran am rimbai Brenda Henry Vusak Natuor.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, Keningau, apa kabar anda semua di hari Selasa hari ini? 2 Jun bersama dengan 16 Zulhijjah. Kita berada di hari baru, bulan baharu. Saya harap anda semua gembira sentiasa. Dan terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah beliau putarkan untuk anda. Dan tidak lupa juga, terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz sejak dari pagi tadi pukul 6 sampai ke sekarang. Masuk sudah segmen Santai Petang dan Harmonika. Saya DJ Syukri akan menemani anda dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. Macam biasalah, kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur di playlist. Dan kepada anda yang mahu mau tanya kabarkah, mau mendedikasikan ucapan untuk seseorang yang istimewa, bolehlah berbuat demikian di 019-589-6868. Tambah-tambah lagi sekarang nih waktu cuti. Tetapi ya, macam cuti lah sudah kan hari ini. Macam esok macam mulai kerja sudah. Tetapi kalau saya rasa macam sekolah-sekolah masih belum lagi kan. Anak-anak sekolah kita cuti sampai minggu depan. Wah, mereka masih lagi bercuti. Tapi apa-apapun, semoga semuanya gembira, semuanya puas hati. Sebab cuti kali ini agak unik kerana bertubi-tubi perayaan dari hari.

0: kan sekolah di rumah, ibu bapa ataupun abang kakak dia pun mainkanlah peranan layan letua adik-adik kan. Kasihan dorang, jarlah dorang sekurang-kurangnya masak nasi pun okey sudah. Jangan biarkan masa terluang mereka kosong tanpa ilmu baharu. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan berhibur dengan lagu pembukaan kita untuk petang ini, Pukulan Borneo, persembahan Maldini Sydney featuring Kerei Kimara di Santai Petang untuk hari ini. Hebat syoknya.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sanggap. Soal lagi mana?
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
3: Abangnya, ya?
2: Okay.
3: Let's go.

0: Santai petang.
1: Santai bentang bersama saya Syukri di Konti hari ini sebagai rakan pendengar anda. Apa kabar rakan-rakan pendengar di Keningan FM? Adakah anda semua sudah makan? Sekarang sudah pukul 3.26 petang. Sudah tentulah anda sudah makan kan? Tapi apapun, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan walaupun di mana anda berada. Ya, seperti yang kita dah tahu, bermula 1 Jun 2026 ada sudah kod pelindungan kanak-kanak CPC, pengesahan umur media sosial untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kandungan berbahaya dalam talian. Nah, di mana di umur had umur minimum adalah 16 tahun, pengguna media sosial mestilah berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan mengakses perkhidmatan. Nah, jadi dalam berdasarkan resko pengesahan umurnya, dia berdasarkan dengan rekod rasmi kerajaan Malaysia lah, ataupun dokumen setara yang diiktiraf dilaksanakan oleh platform media sosial. Jadi platform yang terlibat adalah Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Jadi tanggungjawab kita melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan meningkatkan accountability platform. Ini ibu bapa ataupun penjaga hendaklah ambil perhatian terhadap isu ini, kerana sekarang ini media sosial ataupun dunia internet ini adalah satu dunia tanpa batasan, di mana anda selagi masih ada internet, kita semua masih boleh akses kira berapa peringkat umur. Walaupun website-website tertentu ataupun aplikasi-aplikasi tertentu sudah menghadkan had umur, tetapi masih lagi masih boleh menipu lah. Di situ kan kayak nampak macam anda sudah berumur 18 tahun ke atas, dicakap je iya, padahal belum lagi, baru umur 8 tahun. Jadi itulah berbahayanya internet kepada anda, karena kita yang belum matang lagi, yang mempunyai sekarang ni minda dalam keadaan ingin tahu, serba ingin tahu apa ini, apa itu, tambah lagi tiada ibu bapa di sisi yang mahu membimbing mereka untuk mereka bertanya. Kalau kita dulu-dulu, senanglah pak, itu burung apa? Burung murai nak. Itu burung apa? Burung murai, ya, dalam iklan raya tu kan. Nah, sekarang nih pak, tengok mana bapak nih. Macam siuk klik sajalah. Nah, tidak pasal-pasal konten-konten yang berbahaya untuk mereka. Lagi teruk, kalau mereka tekan ada link-link yang mencurigakan ataupun yang boleh menggodam telefon anak kita. Jadi berwaspadalah. Baiklah, untuk makluman muslimin dan muslimah, termasuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini ada pada pukul 3.40 petang. Sama-sama kita nantikan dan juga teruskan berhibur dengan lagu seterusnya daripada Aisyah Retno dan Aziz Harun, Jarak Adik. Santai petang Keningau FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin muslimat, rakan-rakan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang saya doakan, moga-moga saat dan ketika ini siapa saja yang mendengar suara saya di corong-corong radio, di mana saja anda berada, moga-moga Allah iring kita semua dalam kebaikan. Allah letakkan kita dalam kerahmatannya, bahkan Allah limpahkan dengan kasih sayangnya setiap kita yang namanya insan. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ya, saat kita diberikan ujian, saat kita diberikan dengan peluang dan nikmat, ini semua nak melihat sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, pernah tak satu ketika kita rasa macam sesaknya dada ni, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa aku ditimpa dengan ujian, kenapa aku diberikan seberat-berat cabaran seumpama ini. Ha, ni kadang-kadang kita tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, supaya kita kena faham bahawa konteks kehidupan ini tak lain tak bukan untuk kita terus menjadi hamba, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, ada yang kata, alah ustaz, buat benda dunia ni jangan sampai lara ustaz, kita kena ingat dunia akhirat sama ustaz. Ya betul. Sebab itulah dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ba'na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa btaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayat. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan di negeri akhirat dalam masa yang sama, dan jangan kamu pula lupa bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, ya, dunia kita kena kerja, akhirat kita kena kejar. Kedua-dua benda perlu kita selari dalam kehidupan kita. Tapi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita perlu satu masa, perlu satu ketika untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan dalam jiwa. Ya, nak dapat hak dunia sampai jangan lupa akhirat. Nak kejar hak akhirat, jangan lupa kejar kita dunia. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kita kerja sampai tak ingat isteri, anak-anak di rumah. Kadang-kadang suami pun terlepas, makan malam dia pun masak sendiri Maggi je. Tiap-tiap malam Maggi, balik tengok muka Maggi, ambil rambut kerinting jadi Maggi. Tuan-tuan, saya tak kata kat siapa-siapa, tidak. Cuma kadang-kadang kita sendiri tak menguruskan dengan baik. Ni, jangan lupa perkara yang namanya dunia, akhirat pun kena kejar. Begitu juga dengan kita yang lain, keluar rumah, pergi ke masjid, sampai terlupa bini, terlupa anak-anak kat rumah, sampai tak bagi nafkah untuk mereka bagi makan. Bukan takat mereka telefon untuk Grab hantar, mereka jadi Grab pergi cari makan untuk anak-anak. Jangan sampai macam tu. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ingat pesan Nabi SAW. Nabi sebut apa? Inna Allah yuhibbal abdattaqi al-ghani al-khafi atau kama qal, iaitu sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang kaya lagi bertakwa dan tidak menonjolkan diri. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi titik noktah kepada kita berubah daripada benda yang kita rasa salah kepada perkara yang lebih baik, bahkan kita jadi orang yang menyantuni ahli keluarga dan sahabat handai dengan kita cuba untuk mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Sekian saja daripada saya, jumpa lagi, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Alhamdulillah, rakan saudara-saudari pendengar yang saya hormati sekalian, kita telah pun mendengarkan azan asar bagi hari ini dan alhamdulillah kita sudah sekipun selesai menunaikan kewajipan kita untuk menunaikan solat fardu asar bagi kaum muslimin dan muslimat. Yang saya mahu membacakan ucapan pada hari ini, hantaran daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang DJ. Hari Selasa di bulan baru 2 hari bulan 6 2026, DJ Syukri selamat bertugas bersama rakan-rakan setugas juruteknik dengan FM. Hebat syoknya. Sorry lambat hantar ucapan, sedikit sibuk, tidak mengapa. Sudah kopi panas kan DJ? Oi, jangan, kopi sejuk lagi nih hari. Hello semua DJ Keningan FM, rakan-rakan setia Keningan FM, apakah kabar? Semoga semuanya kal sehat sepanjang ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningan FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini sekarang cerah. Oh, di sini pun cerah sahaja. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok Kio. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. Good bless. Kalau boleh putarkan lagu relax saja, relax untuk hiburan, santai-santai kopi-kopikan saja DJ. Boleh saja Elvia. Itulah pesan si Elvia, senyum-senyum selalu walau di mana anda berada. Oleh itu, sebelum kita melangkah ke pusingan yang kedua pukul 4 hingga pukul 5 petang di santai petang, kita dengarkan lagu senyum supaya kita senyum-senyum selalu daripada Malik dan Najwa di Keningan FM. Hebat syoknya. Anda

Blues Gang dengan lagunya Hai Kawan. Apa kabar sekarang? Kita ucapkan hai kawan-kawan kita. Apa kabar sudah sekarang? Lama tidak jumpa, cuti-cuti baru nampak muka. Begitulah kan lumrah bila sudah kita bekerja masing-masing membawa diri dengan keluarga masing-masing. Bila mau masa jumpa kawan pun susah sudah. Jadi itulah, kita pun mendengarkan dari sosial media, mengikuti kawan-kawan kita pun dari sosial media saja. Jumpa pun jumpa di WhatsApp. Jadi bila masa cuti-cuti ini, ambillah masa untuk bertemu dengan rakan-rakan kita yang telah lama tidak berjumpa di kampung itu. Bercakap pasal kawan, kita baca dulu message ataupun kiriman ucapan daripada kawan kita di WhatsApp Keninga FM. Daripada Amal Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di konti. Dari sini Kampung Baginda Keninga mengucapkan selamat petang kepada pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Mendung lah tempat kau, sini masih cerah lagi. Angin teluk menyisir pantai, hanyut rumpai di bawah titi. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan pandai mengambil hati. Amboi, buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Aman Khan. Buat anda juga, senyum-senyum selalu, jaga diri, jaga kesehatan, dan jadikan hebat selalu. Terima kasih, teruskan mendengar kami di Keringai FM ya Aman Khan. Terima kasih atas sokongan anda, dan terima kasih juga atas pantun dan juga ucapan anda untuk petang ini. Semoga berbahagia selalu. Baiklah, kita sudah berada di pusingan yang kedua untuk santai petang hari ini ya. Pukul 4 hingga pukul 5 petang. Jadi kita berjoget dahulu dengan lagu seterusnya daripada Adam AF. Kita berjoget, joget lambak dulu di rumah ya. Terimalah lagu ini di Keninga FM, hebat syoknya.

0: menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shopnya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Yang hangat dan terbaik, Keningau FM. Hebat, syoknya.

Gea Indrawari dengan lagunya Manusia Paling Bahagia. Ya, kadang-kadang kita mahu rasa bahagia itu subjektif. Ada yang berbahagia dengan harta benda, ada yang berbahagia dengan cukup minum kopi di waktu petang. Dan saya pula rasa bahagia jika dapat membaca ucapan-ucapan dan juga hantaran-hantaran anda di WhatsApp ataupun di Facebook Kening FM. Kerana ucapan anda kadang-kadang membuatkan, bukan kadang-kadang, selalunya membuatkan saya tersenyum. Itu pun sudah cukup membahagiakan. Saya ucapkan terima kasih kepada anda. Dan saya mau baca lagi satu lagi kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita. Selamat petang DJ Syukri. Selamat petang. Selamat bertugas di Konti Kening FM. Hebat syoknya. Daripada Deniz Tekulu-Kudu, Kampung Sarayo, Pisuk-Pisuk, dibilang dengan ucapan selamat petang semua rakan-rakan Kening FM. Cuaca sini cerah sambil dengar Kening FM. Hebat syoknya. Thank you DJ. Terima kasih juga Deniz Tekulu. Semoga anda gembira selalu, senyum-senyum selalu. Kalau dengar-dengar lagu tu sambil berehat, sambil buat kopi lah. Memang kita di Sabah, di Keningau ni memang kopi sejalah. Yalah, daripada minum benda-benda yang kita tidak tahu kan. Sesuatu ada yang antioksidan, bagus untuk diri kita. Tapi yang penting, kurangkan manis dia. Kasih kurang tu gula ataupun tiada gula langsung, lagi bagus. Baiklah rakan pendengar sekalian, jangan tukar siaran lagi. Pastikan talaan anda tetap di 94.7 MHz. Kerana selepas ini pada pukul 4.30 minit petang, kita akan mengikuti berita Sabah di sambung siar di Sabah FM. Jadi kita dengarkan apakah update-update terbaru, berita-berita mutakhir untuk hari ini. Jadi teruskan bersama kami di Kening FM. Hebat syoknya. Kita berhibur lagi dengan dua buah lagu. Satu daripada Jilia Situn, Relax Saja Relax. Dan satu lagi lagu OST, sound atau original soundtrack daripada drama Cinta Si Wedding Planner dulu-dulu, tahun 2005 kan, 15 kan silap nih. Lagu Kekal Bahagia daripada Ipoh Hafiz. Teruskan bersama kami.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Geran khas interim RM1.5 bilion cermin hasil hubungan erat Persekutuan Negeri. Belia dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah kepada RM1.5 bilion setahun mencerminkan hasil hubungan erat serta rundingan berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah dalam memperkukuh pembangunan di negeri ini. Pengumuman Perdana Menteri itu turut dilihat sebagai petunjuk bahawa pendekatan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Noor mampu menghasilkan manfaat yang lebih ketara kepada rakyat. Menilai perkembangan itu, ahli ekonomi Dr. Awang Faisal Ashifa berkata, prestasi sesebuah pentadbiran perlu diukur berdasarkan hasil nyata yang boleh dibuktikan melalui data dan pencapaian konkret. Bukannya sekadar terpengaruh dengan retorik politik atau polemik semasa. Pencapaian itu dianggap antara kejayaan fiskal signifikan dalam sejarah moden Sabah yang akan mewujudkan ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan, perkhidmatan kesihatan serta memperluas jaringan utiliti negeri. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Setia 1963 MA63 selain memperkukuh kedudukan kewangan negeri bagi meneruskan agenda pembangunan. Kejayaan itu turut membuktikan keberkesanan rundingan berterusan kerajaan negeri bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Noor. Bagaimanapun katanya, bayaran interim tersebut bukan pengganti kepada hak Sabah di bawah tuntutan 40% hasil bersih persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Usaha memperjuangkan hak itu akan terus diteruskan demi kepentingan rakyat dan pembangunan infrastruktur Sabah. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di Negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Datuk Nizam menekankan program keagamaan dan kerohanian yang menyasarkan golongan muda perlu diperbanyak. Selain meningkatkan kefahaman agama dan memperkukuh akidah, ia juga membantu melahirkan belia yang berilmu, beriman serta berakhlak mulia demi kejayaan di dunia dan akhirat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius penganjuran program yang dikaitkan dengan kumpulan ajaran sesat di Dewan sebuah sekolah menengah di Likas. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin berkata, sebarang penganjuran program melibatkan pihak luar di institusi pendidikan kerajaan perlu mematuhi prosedur dan syarat ditetapkan. Hasil semakan mendapati pihak penganjur tidak pernah mengemukakan permohonan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu maupun JPN Sabah bagi mendapatkan kebenaran menggunakan premis sekolah berkenaan. JPN Sabah kini bekerjasama dengan JAHINS dan polis bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Juga memperketat pemantauan penggunaan kemudahan sekolah oleh pihak luar bagi memastikan semua aktiviti mematuhi peraturan ditetapkan. Pada Ahad, 12 pemimpin dan 288 ahli, sebuah kumpulan dipercayai terlibat dengan ajaran sesat ditahan dalam operasi bersepadu PDRM dan JAHINS. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan penting sebagai penggerak pembangunan luar bandar, khususnya dalam memastikan pelaksanaan projek kecil kampung berjalan lebih berkesan dan tersusun. Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedict berkata, penglibatan aktif JKK membolehkan keperluan penduduk dikenal pasti lebih awal sebelum dilaksana secara berperingkat mengikut keutamaan serta peruntukan yang tersedia. Pendekatan itu bukan sahaja membantu meningkatkan kemudahan asas kampung, malah memperkukuh semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Datuk Iwan ditemui selepas menghadiri sambutan Pesta Keamatan anjuran JKK sekitar Dun Kadamayan di Kota Belud. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi peningkatan risiko kecemasan sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat berkata, semua anggota dan pegawai operasi sentiasa bersedia memberi respon terhadap setiap panggilan kecemasan di seluruh negeri. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menjangkakan peningkatan kes kemalangan jalan raya, kebakaran rumah dan kenderaan serta operasi menyelamat melibatkan aktiviti rekreasi. Justru JBPM Sabah memastikan kekuatan anggota berada pada tahap optimum, mempertingkat pemantauan operasi, penyelenggaraan aset dan jentera serta memperkukuh kerjasama dengan agensi keselamatan lain. Taman-taman Sabah berkongsi kepakaran mengenai keselamatan pendakian Gunung Kinabalu dan program Pusat Latihan Altitud Tinggi HATC. Sempena 15 Malaysia ASEAN Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program di Kota Kinabalu. Perkongsian disampaikan Ketua Unit Penyelamatan dan Krisis Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Taman-Taman Sabah, Julaimin Kamin. Ia merangkumi aspek keselamatan pendakian, pengurusan risiko di kawasan tinggi, prosedur kecemasan serta peranan HATC dalam memperkukuh kesiapsiagaan pasukan penyelamat dan komuniti pendaki. Penganjuran program itu menjadi platform penting untuk memperkukuh kerjasama antar agensi selain meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan aktiviti di altitud tinggi serta mempromosi Gunung Kinabalu dan HATC sebagai pusat latihan altitud tinggi dan pembangunan kapasiti penyelamatan gunung yang berwibawa di rantau ini. Inisiatif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyifatkan langkah itu membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan syarat berkenaan juga mengurangkan pendedahan kepada kandungan internet yang tidak sesuai. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur itu telah dilaksana bermula 1 Jun bagi memastikan individu bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi. Manakala bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksana secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Geran khas interim RM1.5 bilion cermin hasil hubungan erat persekutuan negeri. Belia dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ramla Osman, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Ya itu dia lagu Back to Back, artis Back to Back untuk hari ini Kelangit dengan lagu beliau Sayang Kita Marah Ke Tu, dan juga single terbaru beliau Kau Bersama Dia. Sekarang pukul 4.52 minit petang. Masih lagi berhibur bersama-sama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari ini sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga, yaitu sudah masuknya waktu untuk siaran segmen Harmonika, di mana tambahnya segmen santai petang untuk petang ini. Banyak lagi lagu-lagu yang saya telah susun atur untuk anda, untuk kita berhibur sehingga pukul 7 malam nantinya. Jangan tukar siaran anda, tetapkan talar on frekuensi anda di 94.7. Pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang, sambung siar ke Angkasa Puri untuk mendengarkan berita-berita mutakhir apakah yang terbaru untuk kita pada hari ini. Dan kembali lagi seusai berita nanti kita akan mendengarkan sambung berhibur di segmen Harmonika bersama dengan saya. Teruskan dengan mendengarkan lagu, kita berhibur dengan lagu seterusnya, Vault Boy, Everything Sucks di Kini FM Hebat Shocknya. Everything

0: sucks.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Ya, itu dia. I'm on my way. Persembahan daripada Alan Walker, Sabrina Carpenter dan Furuko. Satu lagu nostalgia bagi penggemar permainan aplikasi telefon bimbit PUBG Mobile. Pada satu ketika mereka berkolaborasi dengan Alan Walker. Dengan lagu ini akan dimainkan setiap kali menaiki kenderaan. Sudah tentunya kan menjadi nostalgia kepada pemain-pemain OG PUBG yang lama dahulu lagi. Sekarang tidak sudah kan. Baiklah, di sini adalah pendaftaran, hebahan pendaftaran untuk tingkatan 6 sesi 2026-2027 Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2 yang bakal diadakan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Bang bertarikh 8 Jun 2026 bermula dari pukul 8 pagi sehingga 1.30 minit tengah hari. Jadi untuk makluman kepada ibu bapa dan penjaga untuk anak-anak anda yang baru saja lepasan SPM dan mahu melangkah ke pengajian lebih tinggi, peringkat lebih tinggi, bolehlah ambil perhatian pada 8 Jun nanti untuk mendaftarkan anak-anak anda di SMK Neo 2 tingkatan 6. Jangan lupa bawa bersama salinan surat tawaran, salinan keputusan SPM, salinan kad pengenalan dan sijil lahir, salinan kad pengenalan ibu bapa ataupun penjaga dan dua keping gambar berukuran pasport. Oh, bagi keterangan lanjut, mana tahu ada mau tambah-tambah lagi ataupun pertanyaan, kemuskilan, sama ada perlukah butir-butir yang diperlukan tadi disahkan atau tidak, bolehlah telefon terus ke 019-871-8039 019-871-8039. Itu adalah hebahan untuk ke peringkat pembelajaran tingkatan 6 di SMK Keningau 2. Baiklah, kepada rakan pendengar semua, saya rasa ada di antara kita yang bekerja di hari ini, mungkin dalam perjalanan pulang, on the way balik ke rumah masing-masing ataupun menyinggah ke mana-mana menggunakan jalan raya di Bandar Keningau ini, diucapkan berhati-hati, diperingatkan berhati-hati ketika memandu. Kalau masih penat, masih lagi pening-pening kepala sedikit begitu, bolehlah berehat sebentar di tepi ataupun di parking lot, tidur sementara untuk mengelakkan microsleep. Jika jalan sudah makin lengang, bolehlah jalan, tapi patuhi had laju, janganlah melebihi had laju, jangan kelang kabut. Rumah itu tetap di sana, walaupun berkaki banyak, rumah tidak akan berjalan, insya Allah. Saya doakan anda semua sehat dan baik-baik saja di jalan raya. Semoga kita semua selamat. Baiklah, marilah kita mendengarkan lagu seterusnya daripada Eliana.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Dari tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Ikuti Kenyal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyal FM, hebat, syoknya.

0: Itu dia Zahar Hamzi dengan lagunya Dari Bawah, ya. Kita semuanya bermula dari bawah. Kita dulu waktu kecil kita bermula dengan ABC 1 2 3 1 2 3 alif bata. Sampailah kita meningkat ke remaja, kita sudah pandai membaca, kita sudah pandai menulis, kita sudah pandai mengira, dan kita pelan-pelan mempelajari ilmu kita sedikit demi sedikit sampailah ke peringkat yang tertinggi. Begitu juga di dunia pekerjaan, kita bukan terus pandai, kita bukan terus hebat, kita bukan terus didengar, tetapi kita bermula dari bawah. Apapun kita yang lakukan, seperti menjadi influencer kah, menjadi pekerja terbaik kah, semua itu perlukan proses dan mula dari bawah. Kita bukanlah seorang yang diprogram seperti komputer yang terus dimuat naik, sistem dia terus jadi begitu. Tetapi kita pelan-pelan belajar dari kesilapan, kesilapan demi kesilapan. Yang penting kita teruskan perjalanan. Tetapi ingat, jangan gunakan orang lain untuk kita naik ke atas. Jangan sebarkan fitnah, terutama sekarang ini sedang hangat, sedang di mana-mana sosial media diberikan, disebarkan kesedaran-kesedaran penggunaan internet. Ada yang menabur fitnah menggunakan internet untuk menjatuhkan individu lain supaya mungkin dia sendiri akan naik bila orang lain sudah jatuh. Jadi itu haruslah dielakkan, tolak ke tepi. Jangan terus membuatkan orang lain, jangan terus melangkah ke depan dengan memijak orang lain. Itu perkara yang tidak bagus. Seperti yang dikatakan titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial bukan medan tabur fitnah dan kebencian dalam kalangan kalangan rakyat. Terutama sekarang ini lagi ada lagi teknologi seperti AI yang telah disalahgunakan. Kalau dahulu deepfake ada menggunakan muka orang lain, ditampalkan ke suatu muka dan suara orang lain digunakan di muka palsu itu untuk membuat fitnah untuk orang lain. Mula-mula ialah jadikan meme, lucu-lucu lah. Lama-lama ada sudah orang, tapi dulu susah. Dulu terpaksa ambil semua sudut wajah barulah dapat membuat deepfake itu diprogram secara sendirinya. Tetapi sekarang dengan bantuan teknologi AI semuanya menjadi lebih cepat, menjadi lebih mungkin nampak lebih real lah kan. Kadang-kadang kita pun termakan fitnah. Nauzubillahi min zalik, palis-palis, God forbid. Kita janganlah, kita gunakanlah teknologi dengan bertanggung jawab. Itu nasihat untuk diri sendiri dan kita semualah. Okay, baiklah, kita teruskan lagi. Sekarang kita sudah berada di suku yang ketiga, pusingan yang ketiga juga, pukul 5 hingga 6 petang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Zamani Ramli, Sayang Skema. Selepas ini, dengarkan selepas pesanan ini di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.

0: Itu dia persembahan alias Jakaria dengan lagunya Demi Kita. Seorang penyanyi Keningau dengan suara yang cukup merdu menghiburkan kita di petang Selasa ini. Sekarang sudah pukul 5:53 petang. Sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan ataupun jam yang terakhir di segmen harmonika pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti ya. Ya, sini saya juga suka saya ingatkan kepada semua pengguna jalan raya. Sekarang ni masih lagi cuti sekolah. Mungkin ada yang mengambil kesempatan cuti yang kurang dari seminggu ini lagi. Membawa anak-anak ke luar daerah dinasihatkanlah supaya cukup tidur, cukup apa orang bilang, cukup makan, cukup segalanya cukup, dan juga yang penting rumah kita pun cukup dilindungi. Karena di sini ada pesanan daripada hebahan daripada Jabatan Pencegah Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontinjen Sabah agar masyarakat sentiasa mengambil langkah pencegahan sebelum meninggalkan rumah. Pastikan rumah berkunci, pasang lampu, maklumkan kepada jiran dan menggunakan CCTV, dan elakkan meninggalkan barang berharga di luar ataupun yang dekat dengan jendela. Kalau boleh, tutuplah jendela itu supaya orang tidak dapat nampak dalam apa yang ada dalam rumah kita. Karena itu juga boleh memberikan orang bilang penjahat ini determination untuk masuk ke rumah. Orang ramai juga digalakkan melaporkan pergerakan balik kampung melalui aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Install lah. Jadi itulah ciri-ciri keselamatan sebelum meninggalkan rumah. Mana tahulah balik dari KDCA hari itu, balik daripada kehamatan sampai rumah penat-penat. Si cuti lagi kamu anak-anak lang, dia bilang beliau dia. Kita pergi anulah PKB sekejap, pergi berkemah ke apakah begitu kan. Jadi itulah, tinggalkan rumah. Pastikan semuanya diperiksa baik-baik. Terutama, bukan itu saja, bomba pun menasihatkan supaya cabut kepala gas, pastikan elektrik semua dicabut dari plug. Begitu, itulah antara nasihat daripada jabatan-jabatan yang melindungi keselamatan kita. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur dengan lagu nostalgia. Lagu nostalgia seterusnya daripada Michael & Stroke, Paint My Love di Harmonika, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, itu dia Chesty Alexios dengan lagunya Biru yang terakhir membawakan kita ke pusingan yang terakhir di pusingan di pukul 6 hingga 7 malam. Apa tadi saudara pendengar sekalian, di sini saya mau ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan di beberapa buah negeri akan dilanda ribut petir dan juga hujan lebat, termasuklah di negeri kita Sabah, iaitu terutama di zon pantai barat seperti kawasan Ranau dan Kota Belud, di zon Sandakan seperti Teluk Pit, Kinabatangan, Batangan, Beluran dan Sandakan, dan juga di zon Kudat. Jadi jika anda mungkin bercuti di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi dan mahu balik ke Ningau melalui jalan darat ataupun jalan udara ke Kota Kinabalu dan terus jalan darat ke Ningau, pastikan anda rancang perjalanan anda, rujuk ke Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca semasa supaya perjalanan anda tetap selamat dan dirancang dengan baik, insyaAllah. Bagi panduan muslimin dan muslimah, termasuknya solat fardu maghrib di bagi kawasan dari Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah perpukul pukul 6.26 minit petang nanti, sudah menghampiri ada beberapa puluh minit lagi, sama-sama kita nantikan. Sebelum itu kita berhibur lagi dengan beberapa buah lagu seperti Linkin Park, Burn It Down, Amok Hakikat dan juga Doa Rezeki bersama dengan kami. Kembali selepas Zon Maghrib nanti di Keningau FM, hebat coknya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Harmonika.

0: Kantino FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Kantino FM. Stream terus kami di RTM Click.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat, rakan-rakan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang saya doakan moga-moga saat dan ketika ini siapa saja yang mendengar suara saya di corong-corong radio, di mana saja anda berada, moga-moga Allah iring kita semua dalam kebaikan. Allah letakkan kita dalam kerahmatannya, bahkan Allah limpahkan dengan kasih sayangnya setiap kita yang namanya insan. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Ya, saat kita diberikan ujian, saat kita diberikan dengan peluang dan nikmat, ini semua nak melihat sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pernah tak satu ketika kita rasa macam sesaknya dada ni, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa aku ditimpa dengan ujian, kenapa aku diberikan seberat-berat cabaran seumpama ini. Ha, ni kadang-kadang kita tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Supaya kita kena faham bahawa konteks kehidupan ini tak lain tak bukan untuk kita terus menjadi hamba, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ada yang kata, "Hala ustaz, buat benda dunia ni jangan sampai lara ustaz. Kita kena ingat dunia akhirat sama ustaz." Ya betul. Sebab itulah dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, "Ba'na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa btaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayat." Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan di negeri akhirat dalam masa yang sama, dan jangan kamu pula lupa bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ya, dunia kita kena kerja, akhirat kita kena kejar. Kedua-dua benda perlu kita selari dalam kehidupan kita. Tapi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita perlu satu masa, perlu satu ketika untuk mendapatkan ketenteraman dan ketenangan dalam jiwa. Ya, saya tak katakan siapa-siapa, tidak. Cuma kadang-kadang kita sendiri tak menguruskan dengan baik. Ni, jangan lupa perkara yang namanya dunia, akhirat pun kena kejar. Begitu juga dengan kita yang lain. Keluar rumah, pergi ke masjid, sampai terlupa bini, terlupa anak-anak kat rumah, sampai tak bagi nafkah untuk mereka bagi makan. Bukan takat mereka telefon untuk Grab hantar, mereka jadi Grab pergi cari makan untuk anak-anak. Jangan sampai macam tu. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka ingat pesan Nabi SAW. Nabi sebut apa? "Inna Allah yuhibbal abdat taqi al-ghani al-khafi." Atau kama qal, iaitu sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang kaya lagi bertakwa dan tidak menonjolkan diri. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi titik noktah kepada kita berubah daripada benda yang kita rasa salah kepada perkara yang lebih baik. Bahkan kita jadi orang yang menyantuni ahli keluarga dan sahabat handai dengan kita cuba untuk mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Alhamdulillah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian. Sekarang sudah pukul 6.41 menit petang. Kita berada di pusingan yang terakhir di suku yang ketiga. Saya percaya ramai yang sudah pun menunaikan solat fardu maghrib tadi. Alhamdulillah, syukur sudah ditunaikan. Satu lagi tanggungjawab wajib untuk hari ini. Semoga anda semua baik-baik saja. Semoga amalan kita, zikir kita, solat kita, kebaikan kita, sedekah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja kita mengerjakan, semuanya tidak sia-sia. InsyaAllah semuanya ada ganjaran yang setimpal untuk anda. Dan semoga kita semua diberkati Allah dan mendapat rezeki yang halal untuk hari ini dan esok dan seterusnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di rumah, anda yang di rumah mungkin sekarang sedang berada di dapur untuk menyediakan makan malam. Berhati-hati ketika menggunakan benda tajam, memotong-motong. Kita tidak tahu kan macam mana. Jangan hayal, jangan leka dengan social media. Kadang-kadang ada yang sambil tengok drama CEO, siapa nama dia itu? CEO menyamar tuh, yang sekarang sedang viral. Tinggu-tinggu-tinggu pop terpotong jari, eh palis-palis. Yang siang ikan tu pun siang bagus-bagus. Pastikan semua alatan dia oke, tangan pegangan dia pun ngam, cantik dan terbaik, guys. Sebab kita mau kasih makan keluarga kita kan, itu satu amalan yang baik juga. Dan semoga makanan yang disediakan dapat memberikan zat yang secukupnya untuk anak-anak dan keluarga kita dan mendapat pahala yang besar. Amin. Sebab setiap rezeki yang Allah bagi itu ada keberkatan. Jadi janganlah dibazirkan. Kalau tengok anak kita yang tidak suka makan sayur itu, pujuk-pujuklah dorang, kasihlah yang enak. Makan sayur ini bagus, ada zat, ada bagilah. Jangan kasih takut-takut, nanti perut kau gumuk buncit nang. Jangan. Bagus lagi bagi fakta yang sebenar, supaya dorang pun dapat pelajari sesuatu. Juga boleh dorang sebarkan di sekolah. Saya makan sayur kemarin lah. Oh, tembirang tuh budak baru umur 8 tahun. Iyalah, kasih jelas kawan kan. Kau makan sosis sejak bikin sakit, itu bilang mama saya. Woi semen. Jadi tapi janganlah suruh dorang begitu, nanti bakal dorang di sekolah. Oke, baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita sebelum kita menutup tirai nanti. Dengarkan persembahan seterusnya daripada Benson Boone, Beautiful Things di Kening FM, hebat syoknya.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ya, itu dia persembahan Janelo Summerman MK Click MK Malik AJ dengan tajuk lagu mereka Pulang, membawa kita ke hujung rancangan, hujung siaran untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026. Sudah masa untuk pulang. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami di frekuensi 94.7 dari awal pukul 6 pagi tadi di Rentak Segar, beralih ke siaran bahasa dusun, beralih ke siaran bahasa murut, dan beralih ke bersama dengan saya di Santai Petang dan Harmonika menghampiri 7 malam. Terima kasih kepada anda semua yang telah memberikan ucapan serta telah mengikuti sosial media kami, di mana saya tengok banyak like, banyak komen, banyak yang memerhatikan sosial media. Teruskan mengikuti sosial media kami, di mana banyak juga yang kami kongsikan untuk pengetahuan kita bersama. Di TikTok pun ada Travex, di situ ada perkongsian tempat-tempat menarik untuk anda healing-healing di waktu cuti-cuti seperti sekarang ini. Baiklah, kita berjumpa lagi di lain siaran. Saya Syukri Mahmud dengan rakan teknikal kita Emil Justin. Mohon undur diri. Jumpa lagi di siaran akan datang. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semua mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Goosebumps.
1: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang sedang, orang kata, bertemu janji. Kan? Ada temu janji malam ni. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini. Jika hari ini kita gagal, tak bererti kita akan gagal selamanya. Kegagalan hanyalah satu persinggahan dalam perjalanan menuju kejayaan. Bukan penamat kepada sebuah impian. Maknanya kalau kita gagal, bukan setakat itu je, kan? Tapi ianya bukan gagal untuk hari itu, tapi akan, orang kata, akan ada jalan penyelesaiannya. Setiap langkah yang tersilap mengajar kita sesuatu yang baru. Jadi jom kita kuatkan semangat, perbaiki, orang kata, apa yang perlu, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Selagi kita tak berputus asa, masih ada peluang untuk kita mengubah cerita hidup menjadi lebih baik. Boleh buat buku lepas tu. Okey. Gagal hari ini bukan bermakna kalah selamanya. Teruskan berusaha kerana kejayaan sering datang kepada mereka yang tidak berhenti untuk mencuba. Cuba lagi, cuba lagi. Tidak berjaya, cuba lagi. Pastinya kejayaan milik kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus bang.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Ya, simfoni tetap di hati. Dan terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang komen, orang kata yang selalu komen di media rasmi, media sosial rasmi Sabah FM di Facebook. Yang mana kita ada Jihad Bakar, dan kita ada Sania Ganti, kita ada Fredo, kita ada Pak Yul, kita ada Marsa Saleh. Okey, terima kasih Tumiar, kita ada James Pengiran. Terima kasih banyak. Dan anda, kebiasaannya kita kalau nak apa orang kata nak minta tolong, kadang-kadang kita minta tolong AI kan. Ini AI ni bukan pengganti kemanusiaan sebenarnya, tapi teknologi sekarang ni semakin canggih, namun AI tetap hanyalah alat yang dicipta untuk membantu manusia. Kita, dia bantu kita untuk menyenangkan kerja kita, untuk memudahkan kerja kita. AI ni mampu memberi jawapan, menganalisis data dan memudahkan urusan harian kita, tetapi tidak, ia tidak mampu menggantikan nilai. Nilai kemanusiaan tu memang tak dapat digantikan, seperti apa? Seperti kasih sayang, empati, keikhlasan dan budi pekerti. Dan dalam dunia yang semakin digital, jangan biarkan teknologi menghakis hubungan kita sesama manusia. Gunakan AI dengan sebaiknya sebagai pembantu dan bukan pengganti. Ingat tu, sebagai pembantu bukan pengganti. Kerana pada akhirnya, sentuhan kemanusiaan, rasa prihatin dan nilai murni tetap menjadi asas kehidupan yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Mana boleh tiru kan? Okey, baik, AI boleh membantu kerja, tetapi hanya manusia mampu menyentuh hati. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Simfoni Tetap di Hati terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti siaran Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Terima kasih banyak. Tanpa anda sunyi malam ni kan. Terima kasih Emma, Fatima. Sama je bunyinya. Okey, kita ada juga rakan dari Medan iaitu Tumiar Idawati. Terima kasih banyak. Okey. Dan pada anda yang belum lagi mengikuti ataupun follow kami melalui Facebook Sabah FM di media sosial, bolehlah ikuti kami kerana pelbagai perkongsian menarik kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Jadi dan anda juga mungkin dapat kawan baru dari kenalan melalui ruangan komen Sabah FM. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pastinya radio pilihan anda Sabah FM menemani sepanjang perjalanan anda untuk hari ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan jangan buli minda kita dengan terlalu banyak perkara negatif. Pastikan kita tidak orang kata terpukul dengan negatif, perkara-perkara negatif yang kita fikirkan. Apa yang sering kita fikirkan akan mempengaruhi perasaan, tindakan dan cara kita melihat kehidupan. Jadi isi fikiran dengan perkara yang membina, hargai setiap usaha yang telah dilakukan dan berikan ruang kepada diri untuk berehat apabila perlu. Jangan kerja sejak tapi tidak rehatkan minda, tidak rehatkan fizikal kita. Dan minda yang tenang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hari dengan lebih positif. Senyum saja kan. Jadi jaga fikiran, jaga emosi, jaga diri dan semoga hari ini dipenuhi ketenangan dan kebaikan, insyaAllah. Baik, kita terus

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih.
4: Gotong Royong.
3: Sia-sia.
5: Thank you.
3: Terima kasih.
5: Magsukong.
4: Paring kewenangan.
3: Ponsikong.
6: Terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
0: Lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
7: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
8: Awau 95.7 FM.

0: Anda. Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap

kita gagal, tak bererti kita gagal selamanya. Selagi kita berusaha, insyaAllah rezeki selalu menyebelahi kita. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
4: Ha, SEO?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Aisyah.
7: Dan saya Tujuh Jekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
6: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
9: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Right, terima kasih.
1: Alright, ada kita akan teruskan lagu yang seterusnya, lagu berjudul Beautiful Things daripada Benson Boone.

0: kasih. There goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet. Kasih sikit beat lah, show off sikit. Oh, okay. Terima kasih. Ada bassist kami, Mr. Ali. Dan keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis. Dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf, selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
1: Terima kasih, Steve.

du soir.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Selamat salam Malaysia pada adik kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan yang baik tadi ditemani DJ Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrinda akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Teruskan bersama Sabah FM.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Christine.
1: Ah, tiba-tiba nama.
2: Ya, yeah, Rafiki.
5: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
2: Okey. Naik panjat maksudnya kan? Tak pernah lagi.
5: Panjat
2: anangan,
5: Gunung Kinabalu. Yalah,
2: anangan tu masih ada lah. Tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi, belum lagi ni.
5: Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
2: Hah?
5: Ya.
2: Betul bah?
5: Ya.
2: Dari mana sampai ke mana tu?
5: Itu bikin gaya.
2: Alamak.
5: Okay, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia? Malaysia mempunyai jambatan gantung suspension bridge yang tertinggi di dunia.
2: Dan
5: dan ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
2: Oh, itu letu yang orang bilang Via Ferrata tu. Begitu.
5: Tapi macam macam seram pula saya.
2: Saya tidak mahu.
5: Walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik? Macam mana?
2: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
5: Baru jambatan kaca.
2: Aduh, kasihan.
5: Jangan kasih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension bridge tu ah.
2: Kebanggaan orang Sabah ini. Baru kita tahu.
5: Baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Baru saya hiburkan dengan lagu Umbrella Rum, lagu benar belaka. Itu lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, bagi yang baru saja mendengarkan Sabah FM untuk segmen Varia slot kuasa 3 ni, lagu-lagu yang Afrina putarkan semua adalah lagu permintaan pendengar kita, yang mana caranya anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM. Itu yang Afrina selalu galakkan di Facebook Sabah FM supaya kawan-kawan kamu nampak lah lagu tu ditujukan untuk dia dan untuk diorang lah. Okey. Dan salah satu lagi caranya di WhatsApp kami di 0199904848, tapi itu Afina tidak berapa galakan pasal tidak ada kawan kamu yang nampak lagu tu ditujukan untuk dia. Okey. Dan Afina tidak akan baca ucapan untuk siapa lagu tu. So kalau Afina baca ucapan lagi, mungkin kita tidak sempat untuk mainkan semua lagu permintaan malam ini. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai. Hantar sekarang lagu permintaan kamu dan kita akan cuba untuk orang tunaikan permintaan kamu sehinggalah sebelum pukul 12.30 malam nanti, okey? Baiklah, seperti biasa, sebab pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
2: Bagus, bah, Sabah FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varia lebih lagu, lebih santai kepada anda yang baru mendengarkan sampai di jam yang kedua. Varia kali ini, Alfina mau tanyalah kamu. Kamu bekerja sudah gak balik esok? Ataupun minggu depan lagi baru balik kerja? Pasal alang-alang sudah kan? Tinggal dia bilang lah, tinggal hari saya lagi. Bagus kita sambunglah cuti. Mana kan cuti pun masih banyak lagi. Okay, tapi apapun sambung ke tidak sambung, orang bilang, yang penting pastinya ujungnya akan balik juga pergi kerja kan? Jadi lepas cuti panjang ni, macam mana kamu mau rasa mula kerja balik? Sebab apa? Orang bilang memang banyaklah kerja yang kita perlu selesaikan dengan segera. Dan kalau keadaan begitu, orang bilang jangan paksa diri terus laju tau. Sebab apa? Nanti anda sendiri akan penat dan akan burn out. Jadi mulakan tugas kecil dulu. Lepas tu susunlah kerja anda tu ikut keutamaan. Jangan buat semua serentak. Dan kalau sebelah malam pula tidur awal dan rembelang, perlahan-lahan selesaikan kerja anda. Tapi tidak, bukan terlalu perlahan, tapi ikut keutamaan. Susun kerja anda tu ikut keutamaan mana yang lebih mendesak untuk ramalan disiapkan. Okey. Jadi memang badan tu kan bila waktu mula-mula baru bercuti dia akan macam rasa dia akan ikut alam waktu bekerja. Tapi selepas habis bercuti badan kita akan ikut alam yang waktu kita bercuti pula. Dia macam tu, memang begitu, minta puji kan. Okey, tapi apapun diharapkan semuanya dalam keadaan sihat untuk kembali ke menjalankan tugasan masing-masing. Yang sambung cuti itu, okey, teruskan bercuti. Apapun, keselamatan paling utama, jangan lupa. Jadi teruskan juga, paling penting kerja atau tidak, dengarkan terus Sabah FM. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dari pendengar kita di Facebook Sabah FM. Bagus pak.

Ada yang baru habis makan malam enggak? Kira lewat juga kan kalau makan malam waktu sekarang ini, tapi mungkin disebabkan tugas jadi tidak dapat elak, ataupun mungkin terlalu sibuk lah kan. Lebih bagi ibu-ibu yang menguruskan anak, suami mungkin kerja shift malam kan. Okey, tapi apapun jangan terlalu biasakan diri makan terlalu lewat lah, okey. Paling lewat pun pukul 7 itulah. 7 itulah makan malam sebenarnya. Tapi Afrina tahu cakap, si Afrina pun tadi lewat juga makan malam. Okey, tapi sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita selepas makan, ada beberapa perkara yang perlu kita sentiasa pantau lah dengan badan kita ni. Sebab kadang-kadang lepas makan, kalau kita asyik sendawa masam tu, kita rasa boleh jadi mungkin itu adalah tanda acid, reflux acid ataupun GERD lah. Lepas tu ada yang perut cepat kembung. Ini mungkin disebabkan oleh sistem pengadaman terganggu. Dan ini dia memang paling biasa orang bilang mengantuk teruk selepas makan. Ini boleh berkait dengan makan berlebihan atau turun naik gula dalam darah. Rasa dada panas ni jangan anggap biasa jika kerap berulang selepas makan, okay? Dan cepat lapar walaupun baru makan. Ini biasa ni. Ini boleh jadi pertanda pertanda corak pemakanan atau kawalan gula yang tidak stabil. Mungkin juga lah kan. Kadang-kadang dia bukan lapar tau. Sebenarnya kita haus, tapi kan kita rasa kita lapar. Ya, serius tau. Alfreda kadang-kadang macam tu. Paling keliru. Ayah lapar ke haus deh. Lepas tu bila minum air kan macam, pasti juga mau ada gigit-gigit. Padahal kan bukannya lapar pun. Nah, itulah tu punca tu. Okey, jadi kepada anda semua, jangan terlalu lewat untuk makan. Kalau boleh, orang bilang tepat setiap hari pukul 7 tu paling sesuai sudah. Okey, tapi kalau mungkin disebabkan ada tugasan lain, apapun makan anda perlu dijagalah kuantitinya, apa yang anda makan. Dan juga jangan terlalu kerap makan lewat. Okey, jaga kesihatan anda semua. Baiklah kepada anda, teruskan. Dan lagi kita dengarkan, kita layan terus lagi lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: همس.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita ada. Seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

main lagi oh, kan pilihan-pilihan lagu kamu malam ni semua. Oh, boleh tahan oh pilihan lagu kamu. Macam ada lagu yang Afina macam lama saja dengar, dia barulah dengar balik. Okay, tapi apapun, terima kasih untuk pilihan lagu kamu yang tidak berulang. Sebab Afina, kiranya Afina kenal sudah nama-nama yang selalu minta lagu ni. Ada juga kita tengok nama-nama baru, terutama sekali di WhatsApp Sawa FM. Dan di Facebook pun ada juga yang minta lagu. Ada yang dia malu-malu, baru bolehkah minta lagu? Boleh, sebab ini slot kuasa tiga. Okay? Minta saja lagu, nanti Afina akan putarkan. Baiklah kepada anda semua, sebentar lagi, tepat pukul 11, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepada. Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

yang terakhir, jam yang ketiga untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, baiklah, untuk bakal-bakal ibu bapa, jadi ibu bapa dan juga penjaga ni. Okey, bagi anda yang sedang memikir-mikirkan nama anak anda, yang sedang menggabungkan nama antara anda dan juga pasangan, amboi. Okey, sebenarnya pindah nama pada sejak kelahiran ni orang-orang meningkat, yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerima 1,575 permohonan melibatkan pindaan nama panjang kepada nama yang lebih ringkas pada sejak kelahiran sejak tahun 2024 hingga hari ini. Pada tahun 2024, permintaan tu sangat tinggi tau, 700 lebih. Selepas tu tahun lalu 600 lebih. Tahun dekini ni, kalau dikira sehingga bulan Mei saja baru 232. Okey. Jadi kenapa ada yang tanya, kenapa nama dipendekkan? Ini adalah untuk memudahkan urusan rasmi, untuk mengisi borang dan juga dokumen, untuk mengelakkan kesilapan rekod, dan juga untuk memudahkan urusan pendidikan dan perkahwinan. Berbelit lah si suami itu, bakal suami mau menyebut nama anak tu kan nanti. Okey, dan juga nama bayi, sebenarnya untuk info anda semua, nama bayi yang didaftarkan tidak boleh melebihi 80 aksara termasuk ruang ataupun jarak itulah. Okey. Jadi JPN tidak menghalang sebenarnya ibu bapa untuk memberikan nama panjang ni kepada anak. Namun, ibu bapa disaran untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang sebelum membuat pendaftaran nama. Iyalah, jadi kerja anda sendiri juga nanti balik kan. Bila macam terlalu panjang, kesian loh dia bilang kan. Jadi lepas tu pergi pendekkan. Jadi kerja lagi buat anda, dua kali kerja. Sedangkan boleh sekali saja kerja, boleh jadi dua, tiga kali kerja. Jadi fikir betul-betul nama anak tu. Kalau rasa terlalu panjang, pendekkan. Mungkin anda suka ada tiga nama, anda suka, jadi gabunglah. Jadi tiga nama, belum lagi nama bapaknya, ada empat sudah. Jadi kena kurangkanlah. Kurangkan namanya itu, selalunya yang normal lah sekarang ni memang ada dua nama kan, nama depan dan nama belakang. Belum lagi masuk nama bapak lah. Tapi janganlah sampai 3-4, kesian dia menulis. Nanti peperiksaan habis-habis masa tu setengah jam menulis nama saya nanti. Okey, baiklah kepada anda semua, fikir-fikir dulu lah nama tu. Gabung-gabung juga, tapi jangan gabungan terlalu pelik dan juga tidak terlalu panjang. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita layan terus. Ini dia slot Kuasa 3, permintaan daripada anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

biasa. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, Afrina harapkan semoga semua urusan anda semua esok akan berjalan dengan lancar, dipermudah segalanya dan diberikan kesihatan yang baik. Okay, jangan lupa setiap kali bangun daripada tidur, ucapkan syukur dan juga doa lah, angkatlah doa, doa bersyukur ada setiap pagi, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk tengok cermin, puji diri sendiri, naikkan semangat diri sendiri, positifkan minda anda setiap pagi. Okey, apapun yang berlaku, semoga semuanya baik-baik saja. Kita akan ada bersama lagi pada hari, ini hari berapa? Hari Khamis nanti. Okey, Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Khamis nanti. Dan juga nantikan Varia bulan depan. Bukan bulan ni, bulan depan. Kenapa Afrina bulan depan ada apa? Tunggulah. Tunggu bulan depan. Dah boleh beritahu awal. Okey. Baiklah, buat semua. Selamat malam. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti. Esok bersama dengan DJ Ozil untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, kemana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-healing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bol sedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan, atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubah, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, geng Burung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nor Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas, katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengan Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyah Mudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia, katanya, menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap, katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Abang biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda baca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa dia.

0: dengar Belasanal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat pencalon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya, siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Mak ni dah letih dengan semua ni. Mak ni cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
5: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Mak ni tak nak sanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali, katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak rehat kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Stream River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur. Jun katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari kita, ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat dikonti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini, saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lainia bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa dia.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawa lah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySara ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih, tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga IKasih iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan rupa juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor, melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izia. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Hussein, katanya badan kurang sihat, nak berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga

bersama DJ Easy. Semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga. Semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, Gengsa ke Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita dah berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas rumah dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung dan bersemi di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يكفرون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: langit.
1: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang, hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni. Hashtag tetap

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan semoga apapun yang kita hajati Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu jawapan ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, tapi Nabi tidaklah menyanyi, saya lagukan saja ya, supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi SAW itu? Bersolatlah di awal waktunya.

0: sahabat yang mulia, hadis ini popular ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak? Kau jaga bagus, kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua bahas lepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapa yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapa, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan luki bah, kalau ada rezeki, eh, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh, untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Edaksi punya.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam. Kening FM 6 hingga 9 pagi. Rentas Segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Euphoria Dusun 9 hingga 12.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini sama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin, akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama menerusi rentak segar dengan perkongsian pelbagai info semasa hebahan yang berlaku di sekitar kawasan daerah Keningau ataupun sekitarnya kan, ataupun khususnya di bahagian pedalaman ini. InsyaAllah saya akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa, di samping dengan berita-berita terkini, berita semasa kan, perkongsian menarik untuk anda, apa yang terkini, cerita terkini, InsyaAllah akan saya kongsikan untuk anda lah. Okey, jadi pastikanlah okey anda terus kekal setia mendengarkan siaran ini, terus dengar channel ataupun frekuensi 94.7 MHz. Boleh dengar menerusi frekuensi ini ataupun boleh dengar menerusi RTM Click. Download ataupun muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing. Juga boleh dengarkan ya menerusi laman web di www.rtm.shofi.my. Asalkan ada capaian internet, data, boleh dengarkan walau di mana jua anda berada ya. Okey, jadi pastinya seketika waktu nanti kita akan ketahui bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Saya akan kongsikan untuk anda seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

89.4 FM, pilihan radio terbaik Anda.

0: Apa cuaca?
1: Okay, baiklah, untuk keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 3 Jun 2026, mengikut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, ya. Baik, keadaan cuaca bagi daerah Kedengar terlebih dahulu, pada sebelah pagi ini dijangka diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti dijangka akan berlaku hujan di beberapa tempat, ya. Manakala pada sebelah malam nanti diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini juga turut diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti dijangka diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti diramal tiada hujan dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tenom pula. Keadaan cuaca di bahagian daerah Tenom juga turut diramal. Pada sebelah pagi tiada hujan, bagaimanapun pada sebelah petang nanti dijangka akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti diramal tiada hujan. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini juga turut diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti dijangka akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Ya, baiklah. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Show-nya. Bersama dengan Aida menemani anda untuk edisi pagi Rabu hari ini. Macam mana hari anda? Ada yang muka okey, semangatlah kan, baru balik daripada cuti yang panjang kan, panjanglah sedikit berbanding pada minggu-minggu yang sebelumnya kan. Kalau minggu ini dia sambung lagi dengan cuti sempena dengan ya di Pertuan Agong, cuti Wesak kan, cuti ganti apa semua, jadi panjanglah sedikit berbanding 2 hari untuk nikmati masa hujung minggu, tambah lagi 2 hari, nah 4 hari sudah. Okey, jadi hari ini ada yang kembali semula ke bekerja. Okey, selamat memulakan kerja ataupun tugasan anda. Selamat kembali bekerja. Terus bersemangat kan, walaupun hatiku tertinggal di kampung. Ha, begitulah cerita. Sabar sejaklah. Okey, demi orang bilang amanah yang digalas, tanggungjawab yang dipikul kan, jalani orang bilang pikullah amanah ini dengan sebaik mungkin. Okey, jalani kewajipan ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Begitu. Okey, jadi untuk anda yang sedang memandu, macam mana aliran trafik untuk pagi ni? Lengang kan, jalan lancar. Jadi mudah-mudahanlah tidak ada istilah lambat untuk ke tempat kerja kan. Jadi kalau yang sedang mendengar radio ketika ini, sedang dengar Kedengar FM, terima kasih banyak diucapkan. Ada barangkali yang sedang memutung kata kan, sambil dengar Kedengar FM. Terima kasihlah kamu orang. Kalau sempat sambil-sambil berehat kan, dari pukul 4 lagi barangkali kan, memutung tadi, ataupun dari pukul 3 lagi, masih lagi belum berehat, berehatlah sekejap. Minum kopi-kopi kan, kopi-kopi dulu, sambil-sambil dengar kami menerusi frekuensi 94.7, ataupun barangkali ada yang sedang mendengar menerusi RTM Klik. Terima kasih. Boleh silakan ucapan, sempat lagi kamu orang hantar kamu punya ucapan tu, pergi di laman Facebook atau pergi di nombor WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868. Kata-kata semangat hari ini, kita bersama dengan sekejap nanti kata-kata hari ini, nantikan bersama 6.30 minit pagi, terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Show-nya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedengar FM, stesen kegemaran anda, dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Kebahagiaan sering kita cari jauh ke depan, sedangkan kadang-kadang ia sedang menunggu kita di saat ini. Bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang ada. Bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang bagaimana kita belajar tersenyum walaupun sedang diuji. Ada hari kita rasa kuat, ada hari kita rasa lemah, dan itu tidak mengapa. Kerana kebahagiaan bukan tanda kita sentiasa gembira, tetapi tanda kita menerima diri sendiri dalam setiap keadaan. Bahagia itu sederhana bila kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, bila kita berhenti mengejar apa yang belum tentu milik kita dan mula menghargai apa yang sedang berada di genggaman. Hari ini, jika hati terasa sempit, beri ruang untuk diri sendiri bernafas. Izinkan diri untuk berehat tanpa rasa bersalah. Kerana menjaga diri juga adalah satu bentuk kebahagiaan. Ingatlah, kebahagiaan tidak perlu ditunggu esok. Tidak perlu dicari di tempat yang jauh. Ia bermula dari satu pilihan kecil hari ini. Untuk berlapang dada, untuk bersyukur dan untuk terus melangkah dengan harapan. Bahagia itu bukan destinasi, tetapi cara kita menikmati perjalanan

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan, dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat syoknya.
1: Jumpa hari kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Baiklah, untuk harga getah hari ini mengikut grade seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Okey, untuk susu getah hari ini harganya RM8.99 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.55 sekilogram. Seterusnya getah kepingan tidak diasap grade 20 harganya RM3.83 sekilogram. Dan untuk seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.33 sekilogram. Getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.61 sekilogram. Dan akhir sekali, getah kerapula harganya RM1.12 sekilogram. Sekali lagi saya kongsikan harga getah mengikut grade untuk hari ini. Susu getah harganya RM8.99 sekilogram, manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.55 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.83 sekilogram. Seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.33 sekilogram, manakala getah kentalan grade 2 harganya RM3.61 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarapula harganya RM1.12 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi, dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Show. Bangun Pagi.

2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Okey, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar pagi Rabu kita bersama ya, untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan kan ketika ini menuju ke tempat kerja masing-masing, semoga selamat dalam pemanduan anda. Nampaknya keadaan cuaca pagi ini mendung. Ataupun macam mana di tempat keadaan cuaca di tempat kamu orang? Barangkali juga gerimis ya. Tidak apalah, yang penting bijaklah dalam mengatur ataupun menyusun segala aktiviti sepanjang hari ini. Dan kita doakan agar segalanya dipermudah ya. Okey, barangkali ada cerita menarik yang anda ingin kongsikan baru balik daripada bercuti kan. Banyak cerita di kampung, mau dikasih kongsi sama rakan-rakan ataupun juga mau dikasih kongsi bersama dengan rakan pendengar yang lain. Silakan boleh terus hantarkan ucapan dedikasi di ruangan yang disediakanlah menerusi Facebook atau menerusi WhatsApp Keningau FM. Orang bilang ni, bila sudah lama bercuti di kampung, bila balik mula kerja, itulah satu, ada satu perasaan yang orang bilang berat, macam tertinggal apa pula semangat tu. Ada pula macam tu kan. Tapi itulah, macam mana untuk kita bangkitkan kembali mood kita untuk kembali semula bekerja kan, untuk yang bekerja lah, ataupun untuk menghadap kembali rutin harian kan. Yalah, kalau balik kampung tu, kalau kebiasaan kalau kita di tempat tinggal masing-masing kan, pernah urus, kalau yang wanita suruh rumah kan, penat urus rumah tangga, penat urus anak-anak seharian sendiri lagi pula tu kan. Sekurang-kurangnya kalau balik kampung, ramai anak buah yang tolong jaga. Kan, tu pun ada ringan sedikitlah rasa fikiran dan sebagainya, tugasan begitu kan. Jadi macam mana mau kembalikan semula mood untuk rajin ataupun menghadap kembali rutin harian anda apabila balik daripada kampung halaman masing-masing ataupun tamat sudah cuti kan, balik kembali semula seperti kebiasaan rutin harian tu, macam mana mau kasih naik balik itu mood tu? Kalau kamu orang tu macam mana ya? Mungkin perlu dimulakan dengan tugas-tugas kecil kan. Ada yang tidak boleh kalau kain bertimbun, nanti tambahlah banyak kalau dikasih tunggu 2 atau 3 hari kan. Nampak je kain bertimbun, terus cuci. Mungkin macam tu kan, ataupun boleh susun kembali susunan jadual tu kan, rutin yang perlu dilakukan pada kebiasaannya. Ada satu semangat baru pula yang orang bilang dapat daripada bercuti. Itulah yang kita ingin gilap ataupun teruskan. Semoga mood kembali rajin tu akan ada pada diri masing-masing setelah habis ataupun tamat bercuti. Yeah. Okay, kita akan bersama sekejap nanti menerusi Warta Berita
1: di Keningau FM. Hebat shotnya.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Bukit tua. Come on, man. Rap.
4: Abang Yanya.
3: Okay.
4: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan pagi ini saya bawakan kepada anda terlebih dahulu mengenai dengan info sukan dalam negara. Ini berkenaan dengan sukan badminton Jun Hao kejutkan Roka di Terbuka Indonesia. Pemain persorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun Kodai Naraka pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan Jakarta semalam. Pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17 dalam tempoh 50 minit sekaligus marah ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima ke atas Naraka daripada 7 pertemuan sepanjang kerjaya mereka. Lagi perkembangan berita sukan dalam negara, Harimau Melaya bawah 19 tahun mula langkah kanan. Skuad bawah 19 tahun negara membuka kempen kumpulan B saingan kejuaraan B19 ASEAN dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 3-0 di Stadium Teladan Medan Indonesia. Skuad Harimau Melaya bawah 19 tahun yang dilihat lebih menguasai permainan berjaya membuka tirai jaringan minit ke-21 menerusi Arif Aiman Zabah yang menyudahkan sepakan sudut Aryan Hakim Norizam. Sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula, Lukaku kembali ledak gol bantu Belgium atasi Croatia. Penyerang Napoli, Romelu Lukaku menjaringkan gol pada penampilan antarabangsa pertamanya selepas lebih setahun ketika Belgium menewaskan Croatia 2-0 pada aksi persahabatan menjelang Piala Dunia di Rijeka awal pagi tadi. Dan akhir sekali, Messi berlatih berasingan di Camp Argentina. Bintang MLS Lionel Messi menjalani latihan secara berasingan ketika juara bertahan Piala Dunia Argentina mengadakan sesi latihan pertama mereka di Amerika Syarikat. Kapten Inter Miami itu berdepan masalah kelitian otot hamstring kiri sejak 24 Mei lalu, namun dijangka cergas bagi aksi pembukaan Argentina menentang Algeria pada 16 Jun di Kansas City. Itu rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

Ya, baiklah, terima kasih kekal setiap bersama dengan kami di Kedengar FM Hebal Show-nya. Masih mendengarkan siaran ini menerusi Rentak Segar bertemankan saya Aida, kasi teman kamu orang pagi ni sehingga pukul 9 pagi. Okey, untuk anda barangkali yang sedang menikmati sarapan pagi, awal sarapan pagi sebab barangkali tidak mau terganggu dengan waktu kerja tepat pukul 8 pagi kan. Jadi masa yang ada ini walaupun tinggal beberapa minit ni, manfaatkan masa sebaik mungkin. Jadi selamat menikmati sarapan pagi untuk anda yang sedang menikmati, okay? Baik, kiriman ucapan awal pagi ni terima kasih saya ucapkan buat kiriman ucapan rakan kita Nell, katanya morning DJ, morning juga. Pelan-pelan DJ bertugas. Cuaca pagi ni mendung, dia bilang. Mungkin mendung, mungkin juga akan cerah. InsyaAllah kita nantikan bersama kemunculan mentari kita awal pagi ni kan. Okay. Terima kasih kiriman ucapannya Nell. Selamat bekerja untuk anda yang akan memulakan kerja untuk hari ini. Okay. Tidak kira di mana hala tuju anda sekalipun, pandu cermat jiwa selamat. Asalkan anda selamat tiba di tempat kerja kan, ataupun di mana hala tuju anda sekalipun, itu yang kita harapkan. Dan pastikan anda memandu dengan penuh berhemah, insyaAllah. Baik, seketika waktu tepat pukul 8 pagi kita akan terus saja ke Sabah FM untuk ikuti berita Sabah pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan lagu ini menemani anda pagi ini, titian perjalanan ekspedisi.